0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi itu, nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan gitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai Pabus Captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insyaallah tamunya akan hijau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: halo Mas. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo sayang, kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh sayang. Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya sayang ya. Halo, hey sob, apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja sob, oke? Halo sayang, kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
1: Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
0: Ah, kamu anak kecil tau apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan.
0: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagi ya, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
1: Kakak, awas! Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone.

0: adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Merupakan hal yang penting, di mana semua kegiatan yang ada di perairan, baik itu ekosistemnya maupun makhluknya yang termasuk dalam ekosistem tersebut, bermula ada di pesisir, karena kebanyakan daripada makhluk tersebut melakukan kegiatan itu di pesisir dan perairan. Tentunya ini yang harus kita jaga. Kalau kita ingin laut kita bagus, maka dimulailah menjaga pesisir dan pantai. Hampir semua pihak, termasuk yang paling utama, dimulai dari lingkup di desa, Bu. Minimal kita masyarakat pesisir, kami sering menyebut masyarakat pesisir, itu baik masyarakat yang berada di wilayah desa maupun kelurahan pesisir, itu bagaimana berperan aktif. Tentunya ini harus didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah terkecil hingga sampai ke pemerintah terkecil di tingkat desa maupun kelurahan, hingga sampai di pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Ketika kita menjaga laut, kita kan selalu membicarakan tentang laut, padahal di laut itu ada ekosistem yang terkait di dalamnya, seperti ekosistem pesisir, pasir, kemudian ada tumbuhan dan binatang, misalnya lamun, terumbu karang, mangrove yang berada di sekitar pesisir. Nah, hal-hal utama inilah yang penting perlu kita jaga, Bu. Itu adalah merupakan hal yang penting, Bu. Hal yang penting di mana semua kegiatan yang ada di perairan, baik itu ekosistemnya maupun makhluknya yang termasuk dalam ekosistem tersebut, bermula ada di pesisir, karena kebanyakan daripada makhluk tersebut melakukan kegiatan itu di pesisir dan perairan. Tentunya ini

Teman-teman, buku adalah gudang ilmu. Membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya. Malu bertanya, sesat di jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia tempo di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati suasana Anda di akhir pekan hari ini Sabtu 26 September 2026. Baik, mendengar, di sesi dialog tempo pagi edisi hari ini kita bicara tentang MBG ya, makan bergizi gratis. Dan seperti kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis menjadi salah satu topik hangat yang dinantikan di berbagai daerah termasuk di lingkungan satuan pendidikan dasar. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya pihak sekolah dan para pendidik melihat peluang serta harapan besar dari program ini bagi anak-anak di kelas? Pagi ini kita akan berbincang langsung via telepon ya, sambungan telepon dengan Ibu Maria Delvin Cemela SPD selaku guru SD Inpres W Katimun ya. Kita akan berbincang mengenai gizi seimbang untuk prestasi, harapan pendidik terhadap program makan bergizi gratis di sekolah. Kita sapa, selamat pagi Bu Guru.
1: Selamat pagi Bu.
0: Bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
1: Puji Tuhan, hari ini sehat walafiat.
0: Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu. Ini masih di sekolah yang pastinya di jam saat ini ya. Apalagi dengar-dengar informasinya hari ini piket ya, jadi guru piket ya. Super duper sibuk, tapi yang pastinya penuh cinta, penuh semangat ya buat anak didik tentunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi di pagi hari ini.
1: Yaitu.
0: Oke, baik. Sebelumnya mungkin Teresa ingin update sedikit nih, kalau di SD IWK Timun biasa MBG itu jam berapa sih?
1: Biasa diantar jam 9 lewat.
0: Oke, dan mereka akan menikmati MBG-nya sampai jam berapa tuh?
1: Kalau di kita sesuai jam istirahat untuk anak-anak kelas 1 itu udah mereka makan di jam 10 pagi. Okay. Anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 dia sarapannya itu di jam 10:30. Oh. Sesuai jam istirahat.
0: Oke, okay. Berarti saat ini belum ya, belum sampai MBG hari ini. Atau biasa hari Sabtunya off?
1: Untuk hari Sabtunya off, hanya disalurkan pada hari Senin sampai hari Jumat.
0: Oh, oke, okay. Baik. Oke, okay, kita ke bagian yang lain ya, Bu Maria sebagai pendidik yang langsung berinteraksi dengan anak-anak di kelas setiap hari. Bagaimana sih sebenarnya gambaran kondisi siswa saat mengikuti pelajaran dan seberapa besar antusiasme mereka dalam program makan bergizi gratis ini di sekolah, Bu?
1: Nah, saya sebagai guru, saya melihat bahwa gambaran kondisi siswa saat mengikuti pembelajaran sangat bersemangat. Apalagi saat proses belajar mengajar, kita menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan variasi. Seperti tanya jawab, menggunakan game atau permainan, serta melibat anak-anak secara langsung dalam praktek pembelajaran. Dan untuk antusiasme anak-anak dalam menyambut program makan bergizi gratis sangat tinggi, karena makanan setiap harinya bervariasi. Karena dengan proses MBG dapat menghemat uang jajan, terutama anak-anak yang tidak sarapan pagi dari rumah.
0: Oke, baik. Berarti anak-anak bersemangat ya dibandingkan waktu MBG belum menjangkau itu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang seorang guru lagi-lagi, seberapa besar kaitan antara asupan gizi yang seimbang dengan peningkatan konsentrasi mereka, energi, serta daya tangkap siswa nih dalam menyerap pelajaran di sekolah sepanjang pengalaman ibu guru atau juga mungkin dari teman-teman guru lain yang biasanya saling sharing gitu?
1: Dari sudut pandang pendidik, kaitannya cukup besar. Karena merupakan salah satu fondasi penting bagi kesiapan belajar. Guru melihat siswa yang cukup makan, baik mengikuti instruksi dan tidak mudah lelah ataupun mengantuk, serta murid-murid lebih perhatian saat proses pembelajaran berlangsung. Tapi gizi tidak otomatis meningkatkan nilai atau daya tangkap setiap murid. Okay. Karena bukan hanya gizi saja atau bukan hanya makan yang menjadi pedoman utama dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Contohnya proses tidur, menjaga kesehatan, baik lingkungan keluarga, dan cara metode pembelajaran setiap guru itu merupakan salah satu fondasi atau dasar untuk anak-anak mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas.
0: Oke, wow, ini luar biasa sekali ya. Tidak serta-merta bahwa makan bergizi yang diberikan ini menjadi pedoman bahwa anak-anak itu daya tangkapnya mudah ya, mereka mampu dalam hal intelektual seperti itu, tetapi ada faktor lain yang harus diperhatikan pula ya. Jangan sampai anak sudah kenyang nih pas pulang, tidak tidur siang nih setelah selesai sekolah ya, gitu ya Bu Guru ya.
1: Kita ketahui sekarang lagi-lagi maraknya musim pesta. Sama saja mereka makan banyak, makan bergizi, tetapi jam istirahat mereka kurang.
0: Oke, baik. Tapi ada pengalaman unik tidak saat di kelas begitu, Bu? Anak yang kekenyangan mungkin saat belajar ini bisa menjadi mengantuk karena aliran darah berkonsentrasi ke sistem pencernaan. Biasa kan bilang apa ya? Dari mana nih? Dari bawah naik lagi ke atas gitu ya.
1: Seperti ada pepatah yang mengatakan setelah kita makan, daya ininya kita semakin menurun karena saking kenyangnya. Ibu, boleh tidak Ibu, kita habis makan ini kita istirahat sebentar baru kita lanjut lagi, soalnya kita lagi kekenyangan.
0: Oh, jadi ada yang sampai seperti itu ya Bu ya?
1: Kadang ada yang mereka, Ibu kita istirahat sebentar dulu. Karena anak-anak seperti ini, kita biar mau mengajak mereka seperti apa, pasti mereka utamakan yang pertama istirahat sebentar, bermain, habis itu baru lanjut lagi.
0: Oh, mungkin ada bisa di ada metode ice breaking begitu ya Bu Guru ya? Tapi syukurlah ya anak-anak belajar terbuka begitu. Ketika mereka merasa kekenyangan kan tidak nyaman nih ya. Aduh, ini mau fokus nih Bu Guru, tapi kok perut kayak rasa sesak begitu. Ya, oke, baik, luar biasa sekali. Nah, Bu Guru, tentu program ini membutuhkan dukungan pihak sekolah ya, peran atau persiapan seperti apa sih yang selalu dilakukan oleh para guru di SD Inpres WK Timun dalam mengawal kelancaran program ini agar berjalan dengan baik di lingkungan sekolah. Di mana-mana mungkin kadang kita lihat bahwa ini MBG-nya ada ya, makanannya mungkin ada yang kurang layak begitu. Sementara di SD Inpres sendiri bagaimana nih Bu?
1: Untuk peran di sekolah sini semua berperan aktif, baik itu dari penjaga sekolah hingga Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah sendiri. Yang pertama perannya itu setiap kali petugas datang mengantar, yang membantu adalah penjaga sekolah atau security untuk melancarkan, untuk menyimpan ompreng-ompreng ke dalam ruangan. Setelah sampai di dalam ruangan, itu disimpan berdasarkan kelas. Ada kelas bawah dan kelas atas. Nah, penyimpanan sampai penyimpanan selesai, tetapi belum langsung dibagikan. Kita menunggu jam makannya. Belum melakukan penyaluran, kami mengecek dulu kira-kira makanan apa yang hari ini disajikan atau makanan yang disediakan oleh pihak MBG. Karena ada tidak semua buah itu dimasukkan ke dalam ompreng. Mereka simpan dulu di dalam plastik. Sampai di sini baru pihak sekolah mensortir atau membagi ke kelas, membagikan sesuai jumlah per kelas.
0: Oke, jadi ada dicek juga ya apakah makanan yang diberikan kepada anak-anak ini layak. Jadi guru bisa mencicipinya terlebih dahulu ya, aturannya seperti itu ya.
1: Jadi atau kita menghirup aromanya.
0: Oke. Baik, baik. Apakah juga kemudian komunikasinya dengan pihak penyedia MBG ini juga komunikasinya bagus begitu ketika memang ada yang harus di apa ya, dievaluasi begitu dari pihak sekolah, sampaikan ya.
1: Ya, betul sekali. Apabila kayak kita ada kekurangan atau kekurangan buah, kita konfirmasi dengan pihak dapur. Pihak orang-orang yang mengantar atau bertugas untuk mengantar makanan ke sekolah, kita melakukan konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, mereka langsung merespon dan mengantar kekurangan itu ke sekolah.
0: Oke. Dan mengenai kelayakan juga dikomentari juga ya, misalkan oh ini sayurnya terlalu apa ya, begitu. Ini juga selalu ada keterbukaan ya dari pihak sekolah juga pihak ya, penyedia betul. Ya. Dan betul, baik betul, dan betul, baik betul, adanya betul. Ya, setelah dikomunikasikan baik adanya ya. Oke, iya dong. Kita sampaikan ya, daripada kita muat di medsos ya, belum ada komunikasi lalu aduh ini simpang siur nantinya. Jadi terakhir ada penilaian negatif begitu. Tetapi selagi komunikasinya baik, yang kurang baik itu akan diperbaiki begitu biar lebih baik lagi. Oke deh. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita via telepon ini, Bu Guru, mungkin ada pesan singkat atau harapan dari lubuk hati seorang pendidik di SD Impres WK Timun untuk kesuksesan program Makan Bergizi Gratis ini ke depannya, dan mungkin ada tambahan pesan buat orang tua, salah satu yang sangat berkesan tadi seperti bahwa karena anak-anak sudah dapat makan bergizi gratis, jangan lupa orang tua juga harus pantau nih istirahat anak ya. Anak sudah makan gizi tapi tidak kurang istirahat juga nanti waduh ini ya tidak seimbang gitu. Silakan Bu Guru.
1: Baik Ibu, harapan saya sebagai seorang guru, semoga program MBG ini terus berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua, terutama bagi anak-anak didik. Dengan asupan gizi yang cukup dan seimbang, mungkin anak-anak kita dapat tumbuh sehat, bersemangat, berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar yang akan berlangsung di sekolah. Kenapa konsentrasi itu sangat penting? Sehingga anak-anak dapat meraih cita-cita mereka kelak. Disiplin dari dini merupakan hal utama bagi anak-anak semua.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Guru untuk pesannya, untuk informasinya dari SD Impres WK Timun. Tetap semangat Bu Guru. Ya, salam penuh kasih buat anak-anak semua yang ada di sana. Bapak Ibu Guru juga semangat. Salam hormat kami juga untuk Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan hari ini sudah bisa update bersama kami ya berkaitan dengan MBG dari SD Impres WK Timun. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menanti MBG-nya. Ntar lagi pasti sampai nih petugasnya.
1: Untuk hari ini di
0: hari Sabtu ya hari-hari lainnya Senin sampai Jumat. Oke deh, baik, semangat ya Bu Guru, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah berbagi. Selamat pagi.
1: Oke. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, demikian perbincangan kita yang cukup singkat ini namun sangat luar biasa bersama narasumber kita Ibu Maria Delvin Cemila SPD selaku guru SD Impres WK Timun ya. Semoga informasi yang sudah disampaikan kepada kita, bahkan beberapa poin penting ya kecil tapi itu sangat-sangat berdampak, ini membawa kebaikan dan harapan besar bagi kemajuan pendidikan dan kesehatan anak-anak kita. Demikian perbincangan kita di sesi MBG untuk edisi hari ini. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tambua dan terus semangat, terus bahagia menikmati waktu Anda. Jangan lupa para orang tua, mungkin jam sekolah antar lagi selesai, dijemput buah hatinya. Semoga aman, lancar dalam perjalanan pergi maupun juga pulang.

0: Kasian ya, Pak.
1: Kenapa?
0: Kok bisa sih zaman sekarang masih ada yang kekurangan gizi?
1: Wah, banyak faktor penyebabnya, Bu. Mungkin ketidaktahuan akan soal gizi. Atau karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
0: Iya, tapi semestinya masalah gizi ini jadi perhatian. Kan gak mesti mewah dan mahal, Pak. Yang penting bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Contohnya tahu, tempe dan sayuran. Murah, mudah didapat lagi.
2: Mulailah hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi, agar terhindar dari penyakit yang disebabkan kekurangan gizi. Ingat, 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta susu.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga gitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atap Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atap Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atap Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atap Buah Pagi Ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat
1: pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda di Atambua pagi. Ada saya Ntikima yang menemani Anda semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sekarang pukul 10 lebih 19 menit, pendengar, di sesi kali ini kita akan bicara tentang pendidikan keterampilan sebagai bekal kemandirian dan masa depan anak disabilitas. Dan setiap anak itu punya potensi untuk berkembang, mereka belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, ya. Dan untuk membahas lebih jauh tentang pentingnya pendidikan keterampilan sebagai bekal kemandirian dan masa depan anak disabilitas, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SLBN Alor, Ibu Marcelina Nurak, SAG, yang sudah bersama kita. Halo, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat walafiat.
1: Baik. Lagi di sekolah kah hari ini atau libur nih?
2: Kita 6 hari efektif hari kerja dari hari ini sekolah.
1: Hari ini sekolah, ya. Baik. Ibu, kita menyita waktu sebentar, kita bicara tentang pendidikan keterampilan sebagai bekal kemandirian dan masa depan anak disabilitas. Nah, kalau menurut Ibu Kepala Sekolah sendiri, kenapa pendidikan keterampilan ini sangat penting diberikan untuk peserta didik penyandang disabilitas, khususnya yang ada di SLBN Alor?
2: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat pagi untuk pemirsa RRI. Saya Marcelina Nurak, Kepala Sekolah SLBN di Alor. Ucapkan banyak terima kasih kepada RRI yang selalu kerjasama dengan kami dan edukasi khusus, dan juga bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baik, Ibu, mengenai keterampilan yang kami terapkan di SLB itu, di dalam kurikulum kami 8%-nya itu untuk pendidikan keterampilan atau vokasional. Jadi untuk pembekalan dan lain-lain itu kami di SLB Negeri Alor ada beberapa keterampilan. Yang pertama itu keterampilan tata busana, tata boga, kemudian ada perbengkelan, ada pertukangan, kecantikan, dan kesenian untuk anak-anak yang punya bakat di keterampilan itu. Pada tahun ajaran baru, kami memberikan asesmen kepada anak-anak untuk memilih dari kelas jenjang SMP sampai SMA, itu memilih keterampilan yang dia minati itu apa. Lalu setelah itu diidentifikasi, diberikan sesuai dengan apa yang diminati oleh siswa yang ada. Kemudian anak-anak ada yang memilih sesuai dengan bakatnya, dan setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu itu anak-anak diberikan keterampilan itu yang saya sampaikan tadi. Lalu output dari keterampilan ini untuk anak-anak di bagaimana nanti dia di masyarakat. Seperti kami di sini kerjasama dengan Dinas Sosial, yaitu latihan Evata Sosial Kupang. Itu selalu setiap tahun merekrut anak-anak yang notabene alumni dari SLB Negeri Alor. Mereka yang khusus untuk yang perungu bicara, itu mereka diberikan pelatihan selama satu tahun di EFATA. Ada tata busana, ada pertukangan perbengkelan, itu di dalam perbengkelan ada las dan lain-lain. Jadi tahun kemarin kami sudah dua orang mutusnya untuk ini. Untuk sementara mereka masih dalam proses pelatihan di EFATA Kupang. Jadi untuk keterampilan tadi disampaikan, ditanyakan oleh Ibu keterampilan apa saja, tadi yang saya sampaikan ada tata busana, kemudian keterampilannya di tata boga, perbengkelan, kemudian ada pertukangan, ada kecantikan, yang selama ini memang untuk anak-anak disabilitas ini yang betul-betul mereka memahami tentang tata busana, yaitu memang anak-anak yang betul-betul mampu dididik. Dalam hal ini anak-anak yang bisa menerima apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Jadi kita kalkulasikan anak-anak yang memang dia tidak mampu sama sekali, karena ada mampu didik, mampu latih, dan mampu tidak mampu sama sekali. Ya, jadi baik, mampu didik, mampu dilatih itu yang kami prioritaskan. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Nah, ini kan kalau di SLBN Alor ini kan muridnya cukup banyak nih, Bu.
2: Ya.
1: Nah, ini bagaimana dari sekolah?
2: Kami sekarang sudah posisi jumlahnya itu sudah 107 siswa
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kan cukup banyak, Ibu. Nah, ini bagaimana dari sekolah sendiri menentukan jenis keterampilan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak begitu?
2: Iya. Untuk menentukan itu seperti tadi ya, kami tahun ajaran baru itu kami membuat semacam asesmen untuk anak-anak untuk memilih. Mereka memilih sendiri, kamu mau apa? Keterampilannya di mana? Minat bakatnya mereka itu kemudian nanti kami pilih. Misalnya anak kelas 7, di dalam kelas 7 ada 15 anak. Tidak semua anak 15 itu dia diberikan harus keterampilan tata boga, tidak, karena sesuai dengan minat yang mereka buat. Ada yang tata boga, ada yang tata busana, ada yang perbengkelan, kemudian ada yang pertukangan, ada yang kecantikan. Jadi di situ kami memilah lagi supaya nanti dari masing-masing itu dia ke guru pengampunya masing-masing. Oh, kamu di tata boga, kamu di tata busana, seperti itu.
1: Baik, berarti mereka yang menentukan ya jenis keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka begitu.
2: Betul, Ibu. Ya, sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi guru tidak bisa menentukan, karena itu mereka sendiri yang nanti nih sesuai dengan minat mereka. Ibu, saya maunya menjahit. Ibu, saya maunya kecantikan. Oke, sesuai dengan pilihan kamu, bukan pilihan bapak dan ibu guru, seperti itu.
1: Baik. Tapi sejauh ini bagaimana keterampilan yang sudah diajarkan kepada anak-anak ini, apakah mereka sudah menerapkan begitu dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka sudah selesai dari SLBN Alor begitu?
2: Iya. Karena ini sudah selesai, seperti tadi saya ambil contoh, karena kami kerjasama dengan dinas sosial. Iya. Jadi anak-anak yang kebutuhan khususnya yang mengalami hambatan dalam pendengaran dan komunikasi itu, mereka direkrut untuk mengikuti pelatihan selama 1 tahun di Evata Kupang. Yeah. Jadi outputnya memang kita melihat setelah itu, nah mereka bisa punya mesin sendiri karena mereka dibekali dari dinas sosial dikasih mesin. Kemudian sekarang mereka menjahit, ya menjahit itu, sehingga saya beberapa kemarin juga saya cek kebetulan alumni dari sini, saya tanya mamanya, saya bilang, Agatha bagaimana dia ini? Ibu dia sudah menerima jahitan, walaupun dia pun jahitan belum sesempurna seperti orang-orang yang punya ini, tapi paling tidak untuk membuat baju, membuat ini rok, dia sudah bisa. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Perbekalan perbengkelan. Ya, ya.
1: Baik. Berarti tata busana, kecantikan, perbengkelan, semuanya mereka sudah menerapkan begitu ya?
2: Iya, iya.
1: Baik.
2: Hanya kami sekarang kendalanya di sarana, sarana prasarana seperti perbengkelan. Dengan ini perbengkelan itu paling tidak kan harus ada kompresor dan lain-lain untuk punya alat-alat bengkel yang bisa menunjang itu. Tapi paling tidak anak dibekali itu untuk mengetahui bagaimana ini di perbengkelan itu, bagaimana dia punya cara-caranya dan lain-lain. Untuk praktek langsungnya ini memang untuk sementara motor-motor yang ada di sekolah itu yang mereka langsung buat seperti itu. Ini dia punya onderdilnya ini. Jadi guru yang punya ahli di situ. Nah, memang kami di sini guru untuk khusus keterampilan tidak ada. Banyak yang guru otodidak yang memiliki itu, sehingga mau tidak mau ya kita manfaatkan itu. Tidak bisa, kami harus ada guru khusus yang bisa menerapkan ini anak-anak untuk belajar keterampilan dan lain-lain. Jadi ya seperti itu Ibu. Jadi kami kekurangan memang di sarana-sarana.
1: Baik. Nah ini kalau dari terkait dengan kekurangan tadi sarana prasarana, solusi apa yang saat ini diambil begitu?
2: Ya, solusi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau untuk pertukangan ini juga ya paling tidak guru-guru yang punya alat itu mereka bawa ke sekolah, pelatih itu. Terus seperti perbengkelan tadi itu langsung kepada ada kendaraan yang mungkin membutuhkan dilihat oleh anak-anak, ya langsung kepada, karena kalau tidak langsung praktik juga anak-anak juga sama.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Baik, tapi kalau dari SLBN Alor sendiri memang kalau praktek itu apakah memang hanya di dalam sekolah saja atau memang anak-anak ini untuk mendapatkan pengalaman mungkin mereka dikirim keluar begitu ke mungkin bengkel yang ada di sekitar sekolah ataupun tempat menjahit yang ada di sekitar sekolah seperti itu?
2: Kalau menjahit kami karena lengkap fasilitas, ada mesin, ada obras, mesin obras jahit ada. Yang kesulitannya itu di pertukangan dan perbengkelan saja, alat-alatnya kurang lengkap. Nah, sehingga kalau perbengkelan itu memang untuk sementara guru-guru bilang, Ibu, untuk sementara kita kasih mereka teori dulu. Habis itu kebetulan ada di depan kami, ada di depan sekolahnya ada bengkel juga, nanti kita akan berusaha untuk kerjasama dengan bengkel yang ada.
1: Baik, jadi luar biasa ya, anak-anak sudah dilatih untuk mereka bisa mandiri ya setelah mereka lepas dari SLBN Alor begitu.
2: Iya, siap.
1: Baik. Berarti sejauh ini perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti pendidikan keterampilan ini bagaimana?
2: Iya, itu tadi namanya anak berkebutuhan khusus atau ibu, kita harus betul dia kontinu. Pembelajarannya tidak habis hari ini, habis hilang, dia kontinu terus menerus. Sehingga ya untuk sementara yang menjahit, saya melihat nyatanya dia menjahit itu anak-anak bisa menjahit bajunya, roknya, kemudian kerajinan lain seperti dompet dari tenunan yang sisa, kipas. Karena kami setiap tahun itu perlombaan yang disebut dengan perlombaan LKS ya, sehingga memang kami fullnya di situ. Jadi setiap tahun itu ada lomba-lomba yang ODSM juga LKS, kemudian ada lomba kesenian dan lain-lain, kita fokuskan begitu pun bisa menerimanya lebih baik, sehingga salah satu prestasi kami ini bulan Oktober, ini sebenarnya bulan September kemarin tanggal 7-12 sudah ke pusat, ke Jakarta untuk mengikuti lomba OSN balap kursi roda untuk anak pradaksa.
1: Baik,
2: ya karena ada kendala kemarin, itu salah satunya prestasi kami yang ada di SLB Negeri Alor. Prestasi udah banyak sih, cuman ya untuk sementara ada tanggal 7 Oktober sampai dengan 12 mereka juga sudah berangkat ke Jakarta untuk lanjut lagi mengikuti lomba-lomba kursi balap kursi roda untuk anak tunadaksa.
1: Baik, luar biasa ya, kita sama-sama mendukung ya supaya anak-anak ini mereka bisa mendapatkan yang terbaik begitu.
2: Terima kasih.
1: Baik. Nah ini kita kembali lagi dengan tadi yang sudah disampaikan tentang keterampilan untuk kemandirian anak begitu. Nah ini selain peran guru ya yang sudah mengajarkan anak-anak gitu ya, walaupun mereka harus belajar secara otodidak begitu untuk mendampingi anak-anak, tentu harus ada keterlibatan juga dari orang tua begitu untuk melatih keterampilan dan kemandirian anak di rumah. Nah ini kalau ibu sendiri melihat seperti apa?
2: Ya untuk sementara memang ya mungkin bukan hanya kami, di mana-mana itu namanya keterlibatan orang tua itu harus dilaksanakan untuk bekerja sama dengan sekolah bagaimana anak ini ke depan. Karena waktu terbanyak untuk anak-anak itu dengan orang tua di rumah. Untuk sementara ini memang ada kami bersyukur karena orang tua tetap mendukung sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada dukungan yang juga dari komite selalu memberi dukungan buat itu. selanjutnya.
1: Baik, Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan begitu ya untuk masyarakat ya, supaya anak-anak penyandang disabilitas ini mereka punya kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan bisa hidup mandiri, apalagi mereka sudah dilatih begitu ya dengan keterampilan, keahlian yang sesuai dengan bakat dan minat mereka.
2: Ya, pesan dari saya, keterampilan itu untuk anak berkebutuhan khusus bukan hanya di keterampilan seperti memasak dan tata boga busana dan lain. Yang paling intinya itu bahwa anak-anak itu dia bisa mandiri, tidak membebani orang tua ataupun keluarga yang ada di sekitarnya. Jadi anak sudah bisa membantu dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan orang, bagaimana dia membantu untuk dia membantu orang tuanya di rumah mencuci pakaian dan lain-lain. Saya merasa bahwa itu salah satu yang penting untuk keterampilan-keterampilan yang lain seperti itu. Karena ada anak yang memang tidak bisa sama sekali, apalagi tata busana kan harus butuh hitungan, Ibu. Jadi dia harus tahu dalam hal ini matematika. Jadi intinya bahwa orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan malu dan jangan minder. Berilah mereka dukungan motivasi, karena dengan ada motivasi dari orang tua, anak-anak ini bisa diterima dengan sempurna di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu saja, Ibu.
1: Baik. Satu lagi, mungkin ada pesan lagi untuk orang tua begitu ya, supaya mereka ini tidak hanya melihat keterbatasan anak begitu ya, tetapi juga mereka bisa menggali dan mengembangkan potensi yang anak-anak mereka miliki begitu.
2: Iya, salah satunya yaitu terus memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau sekolah sudah memberikan keterampilan, alangkah baiknya orang tua juga terus memberikan mereka. Kalau memang anak butuh di kecantikan, ya usahakan supaya berilah mereka, supaya mereka mencari pekerjaan untuk mereka bisa membuat dirinya, supaya bahwa oh dia sudah latihan di sekolah, di setelah tamat juga dia harus di ini, dan masyarakat juga harus menerima mereka apa adanya. Memang dia apa keterampilannya dia menjadi, ya paling tidak ya pekerjakan mereka biar dia song saja, tidak apa menjahit tangan juga tidak apa, yang penting hargai mereka seperti bagaimana layaknya masyarakat biasa.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah SLBN Alor, Ibu Marcelina Nurake ya, yang sudah memberikan berbagai informasi dan pengalaman yang tentu saja akan bermanfaat untuk semuanya, terlebih untuk anak-anak penyandang disabilitas, supaya mereka mampu untuk mengembangkan potensi diri mereka, dan tentu mereka bisa mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik, dan mereka bisa lebih percaya diri begitu.
2: Siap, Ibu.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk kepala sekolah yang luar biasa ini. Semoga semua yang berjalan saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya begitu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SLBN Alor, Ibu Marcelina Nurak SAG ya, dan pendengar, pendidikan bagi anak penyandang disabilitas bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka ruang untuk mereka supaya mereka bisa menggali potensi diri mereka, bisa mengembangkan keterampilan dan membangun kemandirian begitu ya. Jadi dukungan sekolah, terutama keluarga, masyarakat juga, serta berbagai pihak ini menjadi bagian penting untuk menciptakan kesempatan yang luas untuk anak-anak disabilitas supaya mereka bisa berkarya begitu. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami.

Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 11.16 menit, selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya dengan penuh semangat. Ya, hampir jam 12, ya, siang ini cukup panas, sedikit mengganggu aktivitas Anda. Ya, tapi kalau mau aktivitas Anda lancar, tetap bersemangat, jangan lupa mengkonsumsi air putih biar tidak dehidrasi, yang bepergian juga hati-hati selalu di jalan, yang beraktivitas di luar ruangan memang karena memang cuacanya cukup panas, jadi Anda lindungi tubuh Anda ya biar tidak terpapar sinar matahari yang sangat menyengat di siang hari ini. Gunakan topi, masker ya, kacamata hitam, pakai krim tabir surya seperti itu. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, yang lagi sakit juga cepat pulih ya.

di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta di Kota Bekasi. PLT Kepala Dinas Kota Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan maksud kami, Hadi Prabowo mengatakan tren penyakit ini mulai terlihat, namun peningkatannya sampai saat ini belum menunjukkan angka yang signifikan. Dan ia mengatakan kondisi cuaca ekstrim ikut menjadi faktor munculnya berbagai penyakit tersebut. Cuaca ekstrim ini terjadi seiring musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kota Bekasi. Selain batuk pilek dan demam pada anak, sejumlah penyakit lain juga tercatat menjangkiti warga. Penyakit tersebut antara lain ISPA, iritasi kulit, dan demam berdarah. Namun ia memastikan penyakit tersebut masih berada dalam kategori normal dan sampai dengan saat ini belum terjadi peningkatan kasus secara signifikan di Kota Bekasi. Penyebaran penyakit ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Bekasi. Kasus ISPA banyak ditemukan di Bekasi Utara, sedangkan demam berdarah banyak terjadi di Mustika Jaya. Dan ia menghimbau masyarakat meningkatkan upaya menjaga kesehatan selama musim kemarau, dan masyarakat juga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, ya, perbanyak konsumsi air, kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan, ya, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan untuk berkendara juga harus gunakan masker, dan masyarakat dihimbau menggunakan masker saat berkendara untuk mengurangi paparan dari lingkungan. Selain itu, konsumsi makan-makan yang sehat dan bergizi perlu juga diperhatikan untuk menjaga kondisi tubuh.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1, pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan untuk mempercepat distribusi bantuan darurat untuk korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespons kritik masyarakat terkait dengan keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah di daerah. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat mengatakan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan.

Pengiriman bantuan saat ini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Dan setiap wilayah rawan bencana disarankan memiliki gudang logistik mandiri. Tujuannya supaya distribusi bantuan darurat bisa dilakukan dengan cepat. Ini yang ia sampaikan di Jakarta hari ini. Ia mengatakan bahwa karakteristik pengungsian di Indonesia sangat beragam, termasuk kelompok warga yang mereka memilih bertahan dekat harta benda mereka. Pendekatan sosiologis dan kearifan lokal wajib diperhatikan dalam proses evakuasi di lapangan, dan pemerintah juga melibatkan tim penyelamat khusus untuk membantu evakuasi hewan ternak warga supaya mau diarahkan ke zona aman bencana. Kepekaan terhadap kebutuhan psikologis dan ekonomi masyarakat ini juga menjadi kunci keberhasilan evakuasi darurat. Selain logistik, edukasi kesiapsiagaan mandiri seperti penyediaan tas darurat berisi identitas, uang tunai, dan peluit terus disosialisasikan. Peluit ini dinilai sangat efektif sebagai alat penanda posisi saat korban terjebak di area terpencil.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masanya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Gua siang ini.
1: Pendengar masih di Atambua siang ini, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan sebelum nanti di pukul 12 kita akan ikuti bersama dinamika olahraga. Pendengar Pro 1, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang ada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat mengimbau masyarakat supaya secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga ini wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Dan ia mengatakan tas darurat ini sangat penting disiapkan karena berisi kebutuhan esensial yang bisa menyelamatkan nyawa pada jam-jam pertama bencana. Ini yang disampaikan oleh Muhammad Hidayat. Ia merinci bahwa isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya peluit penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas supaya memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Selain logistik fisik, setiap anggota keluarga disarankan mencatat nomor kontak darurat penting serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus. Jejak informasi ini sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Pemerintah juga terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial ikut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Dan ia mengatakan kesiapan menghadapi bencana bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bentuk adaptasi supaya kita hidup selaras dengan risiko alam. Ini yang ia sampaikan. Dan ia mengatakan melalui budaya siaga bencana yang dimulai dari lingkup terkecil keluarga, ketahanan nasional secara keseluruhan akan semakin tangguh. Perlindungan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai potensi krisis alam.

0: buat kakek kalau sudah timbul laut langsung cegat.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amali.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luki Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai, itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Orakmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten. Dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

bea. Nyaku ina jin watu randam. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana ton sea minaksa amian. Karya ule osinan samerot RRI ai ketutup lak metoro baterang ule os tetawan wayan itu. Lale RRI unit Wilgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikran, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Coba bayangkan, jika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

0: Pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda semuanya. Anda sudah ikuti dinamika olahraga tadi, dan sekarang Anda kembali dengarkan siaran Pro 1 RRI Attambua. Sekarang pukul 12.46 menit. Bagaimana aktivitas Anda sampai dengan hari ini? Semoga lancar jaya ya. Dan berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, apapun aktivitas yang Anda lakukan ya. Lagi di rumah, lagi sibuk-sibuk ya dengan pekerjaan rumah, semangat terus. Yang masih ada di tempat kerja, semangat juga. Yang ada di jalan juga harus semangat ya. Semangat dalam perjalanan biar cepat sampai, tapi tetap hati-hati ya di jalan. Saat ini berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini mendengar tentang kesenian Ujungan, ikhtiar memohon hujan dan melestarikan budaya leluhur begitu. Dan dalam kesenian ini, dua petarung saling berhadapan di tengah arena lapangan Krida Manunggal Desa Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, diiringi suara gamelan dan sorak-sorai penonton. Keduanya meliukkan tubuh dalam tarian sebelum masing-masing melayangkan sebilah rotan menyabet area kaki satu sama lain. Ini bukan sekedar adu fisik dalam gelaran kesenian tradisional Ujungan ini ya. Ini adalah ritual sakral turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini. Diinisiasi oleh pemerintah desa bersama dengan tokoh adat setempat, tradisi ini mempertemukan para pendekar Ujungan dari Ujungan dari berbagai wilayah ya di daerah tersebut. Dan salah seorang tokoh adat, Budi Sulistyo, mengatakan walaupun melibatkan kontak fisik berupa saling sabet, para peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas di bawah pengawasan landang atau wasit begitu. Dan sejak tahun 1980, aturan main ujungan ini sudah diperketat untuk keselamatan gitu ya. Sabetan rotan kini dibatasi hanya dari bagian paha ke bawah. Panitia juga sudah menyiapkan tim pengobatan di lokasi, walau secara historis tradisi ini diklaim aman tanpa catatan cedera parah maupun korban jiwa seperti itu ya. Dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara sendiri memberikan dukungan penuh terhadap pelestarian tradisi ini. Sekretaris Daerah Banjarnegara Hendro Cahyono menyampaikan Ujungan ini merupakan aset budaya leluhur yang harus terus dijaga kelestariannya, dan ia berharap Ujungan ini semakin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi warisan bagi generasi mendatang yang harus terus dijaga seperti itu. Dan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Banjarnegara sudah mendaftarkan kesenian Ujungan ini sebagai warisan budaya tak benda supaya diakui secara nasional.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan pewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium serta menahan nafas. tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela.

adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazah

karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darah tanah itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darah taat diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Awalnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Masih di Pro 1 RRI Atambu, masih ada informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini tentang Bone Riolo dihidupkan, pusaka leluhur kembali diperkenalkan. Warisan sejarah dan budaya leluhur kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran benda pusaka Bone Lamakawa dan pembukaan Gau Maraja Bone Riolo hari Jumat kemarin ya, tadi malam tepatnya. Dua agenda budaya itu digelar di Mesguru Jalan Makmur dan Tanah Bangkala Watampone. Berbagai peninggalan budaya Bone ditampilkan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai sejarah dan tradisi daerah. Pameran Bone Lamakawa ini menampilkan sejumlah benda pusaka yang punya nilai historis atau filosofi bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan ini diisi dengan ritual adat penyucian pusaka sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur. Ritual ini tidak hanya sekedar menjadi bagian dari prosesi kegiatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi masih dipertahankan dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Bone. Di lokasi berbeda, pembukaan Gau Maraja Bone Riolo berlangsung di Tanah Bangalae Pusat Kota Watampone. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bone dengan mengangkat semangat untuk mengenang kehidupan dan kebudayaan Bone pada masa lampau. Dan Gau Maraja sendiri ikut menghadirkan sejumlah kesenian tradisional seperti tari-tarian, pertunjukan gendang, sampai pameran songkoreka yang dikenal sebagai salah satu identitas budaya masyarakat Bone.
1: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur, tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Untuk konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Belu dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirih pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirih pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi, perekat tadi itu, untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua, dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya, tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirip pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirip pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirip pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirip pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirip dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirip pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antara pemerintah, antara pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tadi si Meloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Atemeto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Meloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliferus secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sasando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya. Dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui perompat, bisa melalui kami, ya, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama. Dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya. Misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka.

0: untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel.
2: Sub Satgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan. Berikut laporan Bobby O. Sapulete.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi menuju negara Vanuatu. Salah satu agenda terbesar adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia, personil Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam pentas yang akan digelar di 4 negara di Pasifik Selatan nanti. Menurut seorang personil Subsatgas Kesenian yang juga dosen ilmu administrasi negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Rizkia Dwijayanti pada RRI dini hari tadi mengatakan konsep dari pentas seni nanti adalah Kerajaan Mojopahit. Lebih lanjut, Rizkia Dwijayanti mengatakan semua kostum dan pernak-pernik untuk pentas dipersiapkan jauh hari di Surabaya sebelum keberangkatan tanggal 14 September 2026 lalu.
0: Kita beli, kita nyiapin dari Surabaya, kita belanja ini 3 hari lah untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya. Kita beli di Pasar Belauran. 2 hari kita belanja untuk pentas ini. Gitu. Jadi emang udah nyiapin dari Surabaya.
4: Kalau pentasnya sendiri temanya apa?
0: Kalau pentasnya sendiri temanya adalah
4: konsepnya
0: adalah Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang pada saat itu punya anak yang sudah remaja dan dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota atau crown prince, dan di mana di bawah kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi itulah Majapahit mulai punya yang namanya Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang menyatukan seluruh Nusantara.
3: Sementara itu, personil Subsatgas Kebudayaan lainnya yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Doan Widiandono mengatakan kostum yang tengah dicoba adalah kostum Ratu Tribhuwana.
5: Jadi ini kita sedang merancang pakaian Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang katanya ratu terbesar di Majapahit.
3: Pentas seni yang akan digelar terus dilatih termasuk di Long Room Dek 5 KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk memantapkan penampilan di 4 negara Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 sekali di udara, tetap di udara.
2: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
6: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
7: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401 miliar 653 juta 737.469 rupiah 69 sen sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
6: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Surya Paloh mengenang mendiang putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra sebagai sosok kreatif yang memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dan ekonomi kreatif. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
8: Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra atau Guruh Soekarno Putra dikenang sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap seni dan kebudayaan Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh menyebut Guruh sebagai budayawan yang memiliki kekuatan serta talenta besar dalam melahirkan berbagai kreativitas seni. Hal tersebut sampaikan Surya usai melayat ke rumah duka Guruh Soekarno Putra di Jakarta Selatan pagi tadi. Surya mengatakan kiprah guru dalam seni dan budaya telah terlihat melalui Suwarna Mahardika. Menurutnya guru juga merupakan sosok yang mudah bergaul.
9: Bagaimana sosok guru kita kenal sebagai yang lebih syarat dengan budaya ya, sebagai seorang budayawan menurut saya. Kita semuanya barangkali ketika kalian kembali mungkin masa remaja kalian relatif kecil dengan suara Mahardikanya. Dia merupakan sosok yang melahirkan banyak kreativitas dari seni, tari, dan budaya kita.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut guru turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sandiaga mengatakan guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dirinya menjabat menteri. Ia juga mengenang guru sebagai sosok yang memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian.
10: Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
8: Guru Soekarno Putra meninggal dunia hari ini pukul 4:16 dini hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tersebut meninggal dalam usia 73 tahun. Jenazah guru disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan siang ini di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Klo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding, Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis. Berikut Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding, Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kaligedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
12: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
13: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
12: Seperti chicken katsu, terus seperti apa?
14: Hari ini somai.
12: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
11: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
15: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
11: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kaligedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Berikut Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan.
16: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
17: Biarnya sederhana, rujukan itu jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
14: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulung Agung.
16: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
18: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
19: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
20: Kurang lebih sekitar 2,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2, lebih.
21: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diadarkan di sini.
19: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
19: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas termasuk di bidang perikanan dan pertanian di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga bertemu Sekjen Forum Kepulauan Pasifik untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya dalam pembangunan, ketahanan kawasan, serta dukungan terhadap Pacific Resilience Facility. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
22: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagar Nusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagar Nusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
0: Kita siapkan untuk nasional ya, dan porpro. Jadi kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya, untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya, karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
22: Sementara itu Ketua KONI Sidoarjo Raffi Wibisono menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada polprov mendatang.
4: Ini bagaimana mengembalikan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
22: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kalian dengar tentang Danau Kelimutu? Ini salah satu fenomena alam paling unik di Indonesia. Kenapa ya? Danau Kelimutu terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu punya 3 warna berbeda-beda, merah, biru, dan putih. Ajaibnya, warna-warna ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ilmuwan mengungkapkan bahwa perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan gas vulkanik di dalam danau. Tetapi bagi penduduk lokal, setiap warna mempunyai makna tersendiri. Mereka percaya bahwa danau ini adalah tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Danau Kelimutu bukan cuma destinasi wisata, tetapi juga jadi simbol keragaman dan misteri alam Indonesia. Menarik sekali, bukan?
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Ini baru enak.
6: Mulia semalam, biar dingin.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto mendorong penguatan kerjasama antara mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan pelindungan HAM di berbagai negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, kontribusi masyarakat dalam memitigasi resiko bencana penting dilakukan. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di
0: Indonesia 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Prodangdut.
1: Dengar Pro 1 RRI Tambua pukul 14.51 menit. Di sisa waktu yang ada ini, tim Atambua siang menemani Anda semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, semoga aktivitas Anda lancar sampai dengan saat ini. Semangat untuk Anda semuanya. Dan lebih semangat lagi kalau Anda dengarkan lagu-lagu di Pro Dangdut. Lebih semangat lagi kalau Anda bergabung di Pro Dangdut siang ini ya. Di 0812-4601-0202 ada 15 lagu yang kami siapkan. Ada dari Ade Irma, Bunga Hati, Aida Saskia, Ayam Jago, kemudian Ana Laila Kubawa, ada Andi Novita, Kangen, ada Bella Nova, Rindu Itu Berat, kemudian ada Caca Handika, Malam Penuh Rindu, ada Kamelia Manlik, Nada Kasih, Cici Paramida, Bulan Merindu, ada Cita-Citata Bersyukur, kemudian ada Deni Malik Yang Kurindu, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, ada Evi Masamba Aku Rindu, ada Evi Tamala juga Aku Rindu Padamu, ada Vildan Demi Cinta Suci, dan yang terakhir Ikke Nurjanah Seribu Malam. Ya, ada 15 lagu, cukup banyak ya untuk Anda bisa request sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi tidak lagi bersama tim Atambua siang ya, nanti ditemani oleh tim Atambua sore karena sudah ada kakak Epi yang sudah bersedia untuk menemani Anda semuanya di Pro Dangdut di sesi selanjutnya. Tapi saya masih bisa terima ya satu atau dua penelpon di sesi yang pertama ini. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut, ada kita malam minggu kayak apa kabar?
1: Kabar baik Mas Edi, semoga Mas Edi juga baik selalu.
2: Jadi seperti yang dulu nunggu kajian di siaran ya. Udah iya. Caca Handika aja ya.
1: Baik, Caca Handika. Oke. Silakan Mas Edi. Salam-salamnya.
2: Ya, spesial buat kalian di aja pulang hati-hati ya. Kalau waktunya enggak ada, pulang hati-hati itu makan yang banyak, lapor di sini udah nunggu.
1: Baik. Baik, Mas Edi terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut sesi pertama ini. Lagunya Caca Handika Malam Penuh Rindu. Oh, ini karena malam Minggu ya. Saya terima lagi satu penelpon di Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang.

0: ada bayangan kembar.
1: Oh. Baik, silakan Kakak Putra. Ini baru orang kedua. Tadi Mas Edi request lagunya Caca Handika, Malam Penuh Rindu. Masih ada Ade Irma, Bunga Hati, Aida Saskia, Ayam Jago, Ana Laila, Kubawa, Andi Novita, Kangen. Ada Bella Nova, Rindu Itu Berat. Ada Kamelia Malik, Nada Kasih, Cici Paramida, Wulan Merindu, Cita Citata, Bersyukurlah. Ada Deni Malik, Yang Kurindu. Kemudian Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Aku Rindu dari Evi Masamba, Evi Tamala juga Aku Rindu Padamu, Fildan Demi Cinta Suci, Ike Nurjana, Seribu Malam.
0: Cita-cita, bersyukurlah.
1: Bersyukurlah. Oke, okay. Nomor 9 yang dipilih ya. Iya, harus selalu bersyukur.
0: Iya, hari ini bisa kamu lagi dengan Rosatwa Tambuan, ya. Sebagai teman dan sahabat hati. Jadi juga istimewa untuk yang miliar sama bertugas sama
1: yang baik
0: ya juga bersama keluar.
1: Oke,
0: oke, salamnya untuk yang pertama ada Bunda Desi juga, ada Bang Desi, Bang Rai juga di Kalimantan Utara sana, Bang Hadi juga di Dinas, Bang Marina juga, Bang Martin di OP, Bang Jerry, Pasti Dua Laru, Akesi juga, ada Bunda Rima, ada juga Bang Sujangga, ada Abeo, Abela, Mbak Putri juga, sudah dirangkul saja ya semua-semuanya.
1: Baik, oke.
0: Semoga dalam kompak lalu dan terhibur.
1: Terima kasih. Semangat terus apapun kondisinya, selalu bersyukur saja ya. Baik, terima kasih sudah gabung di Pro 1 RRI Atambua dan Putra Tengah ya, penelpon terakhir di sesi ini. Dan langsung saja saya putarkan lagu yang sudah di request sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama tim Atambua siang ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Ada miliknya Caca Handika, Malam Penuh Rindu.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Atam Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua sore ini, produksi RRI Atam Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Persatu RRI Tambua. Saya Epi Mau yang menemani Anda di edisi 26 September 2026. Ya, dan ada Kak Luna di Nias. Kak Luna, pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Luna?
1: Puji Tuhan, luar biasa, baik-baik.
0: Amen.
1: Saja, sehat
0: kakak. Iya, sehat. Gimana? Selalu.
1: Sehat selalu kakak. Gimana iya. Kakak, apa kabarnya juga?
0: Puji Tuhan, ini sehat walafiat kakak. Semuanya sehat. Lancar, kondisi cuaca di sini juga mendukung ya untuk aktivitas di outdoor.
1: Syukurlah, puji Tuhan.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Iya, Kak Luna, di sore ini pengen dengarkan lagu nomor berapa?
1: Yang masih ada yang belum di-request itu.
0: Masih ada kakak. Dari 15 masih nomor ada, yang kita siapkan, ini baru diputarkan nomor 2.
1: Oh, berarti kalau begitu, kalau boleh, aku boleh request lagu ini ya, Malam Penuh Rindu, nomor berapa ya? Nomor 6.
0: Oke. Okay. Itu sudah
1: di request ya.
0: Benar kakak.
1: Diputar. Oh gitu ya. Berarti apa ya? Kangen aja deh. Kangen.
0: Oke, baiklah kakak.
1: Boleh ya.
0: Boleh. Kangen. Iya. Nanti akan saya putarkan. Mm-hmm.
1: Iya, salam sayang, salam rindu, salam kangen untuk teman-teman aja. Aja Mama Irin di sana. Selamat siang kakak, menjelang sore apa kabar? Ada Bang Hadi juga kakak, apa kabar Bang? Ada Bang Lubu juga, ada kakak Yuli di Palu, ada Bunda sayang, Bunda Isti juga di Kalimantan, dan aduh banyak sih. Terlalu banyak ya, ada Bapak Fikar di sana. Banyaklah yang pentingnya. Iya. Aku sayang sama mereka semua. Salam kangen dan rindu. Tak terkecuali untuk kakak juga.
0: Iya, kami juga sayang kakak Luna.
1: Iya.
0: Katong iya. Semua basudara.
1: Iya, kita semua iya. Bersaudara. Iya. Dan kan. Untuk semua pendengar, sehat selalu ya. Salam suka kita dari saya.
0: Selalu oh, kak Luna, kalau di sana cuacanya kayak gimana?
1: Untuk sementara kak di sini panas ya, tapi nggak tahu nanti besok lusa bagaimana lagi cuacanya. Kan cuacanya itu tidak menentu kak, kadang hari ini hujan, besok panas, begitu seterusnya.
0: Oke baik, terima kasih informasinya kak Luna.
1: Oke makasih ya kak,
0: iya,
1: semangat ya.
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nah ada kak Luna, di belakangnya kak Luna dari Nias ada lagi kak. Kalau Luna minta lagunya Andi Novita Kangen, lagu itu lagu nomor 4. Dan sekali lagi saya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Ada orang seberang yang empunya ND. Kakak Marcel, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Evi yang ganteng dan hati yang paling baik.
0: Asik sekali, abangku juga ganteng dan hatinya baik sekali. Kabar baik toh kakak Marcel?
2: Iya pastilah selalu baik, puji Tuhan.
0: Amin.
2: Kita gabung lagi di Pro 1 RRI Atambua Radio Kesayangan.
0: Terima kasih kakak, di sore ini semoga kakak pantau dari tadi ada lagu di Pro Dangdut ini yang kakak mau dengarkan lagu nomor berapa toh?
2: Kalau kesan saya itu lagu nomor 8.
0: Asik sekali. Teriring salam untuk siapa saja kakanda?
2: Pertama kali untuk Bang Iti bersama operatornya.
0: Terima kasih banyak.
2: Pro 1 RRI Atambua, dari laki-laki sampai ke perempuan, salam bagi rata. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Mama Inadi Niki, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Terus untuk Vero bersama mamanya, bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Ibu Fenty, Maria, Bunda Desi. Terus untuk Pak Edi yang ganteng udah lewat tadi, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bella, terus untuk Putra Tengah, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Irene, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Brigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kebalikan ke Atambua, iya, dengan hormat.
0: Semoga Marcel
2: sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Iya, Kamarsel.
2: Selamat sore.
0: Sore, Kamarsel.
2: Iya.
0: Nah, tadi lagu nomor 8 ya.
2: Iya, ya.
0: Oke, saya hajarkan nanti kakakku. Salam buat semua yang di ND sama keluarga semua. Baik, kakak Marcel sudah akhiri kebersamaan kita. Ada Kak Hadi juga di Pulau Nias. Kak Hadi, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Iya, Kak Hadi, Pro Dangdut.
3: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa selamat kabar Kak Hadi?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat-sehat selalu di sini ya Bang.
0: Oke. Cuaca juga cerah mendukung aktivitas ya.
3: Iya, ini cuaca lagi apa ini? Lagi hujan.
0: Oh ya?
3: Pas itu tadi jam berapa ya? Mulai acara perudang tadi itu hujan.
0: Oh, Dinias, berarti kalau Kak Hadi beda lagi tempat sama Kak Luna ya?
3: Oh, dia di Nias ini dia. Nias apa? Bagian kota dia, Bang. Nah, saya di ini Nias baratnya, barat. Bagian barat saya.
0: Oke, baik. Jadi, Bang Hadi mau dengarkan lagu nomor berapa di sore ini?
3: Sebenarnya tadi saya dengar lagu-lagunya itu bagus-bagus semua ya. Tapi kebanyakan yang di belakang lagunya itu ada rindu-rindunya begitu.
0: Ya. Kalau begitu judul saya kasih satu lagu yang betul, semua di belakangnya ada rindu-rindunya. Kalau begitu saya kasih lagu Ayam Jago aja biar tidak ada rindunya, Bang. Lagu nomor 2 dari ID Saskia.
3: Tapi ini lagi rindu aku ini loh, Bang.
0: Oke, kalau begitu yang mana? Wulan Merindu, Cici Farmida tadi ya, sudah di request Kak Marcel ini, tetapi ada Wulan yang merindu dari Denny Malik yang kurindu.
3: Oke lah, itulah Denny Malik aja yang
0: kurindu. Oke, Kak Kanda, segera saya mainkan. Teriring salam.
3: Oke. Gimana, Bang?
0: Teriring salam untuk siapa saja?
3: Oh, salamnya pertama buat Bang Eti yang selalu bertugas di studio sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Bang. Ada siapa ya? Ada Marina di Atambua, ada juga Maria di Kotara, ada juga Bang Meta dia ya. Ada juga Bang Mase, ada Kak Vero juga, ada Bang siapa tadi? Mas Edi. Ada Mas Ken juga, ada Bang Putra juga tadi ya.
0: Iya.
3: Ada satu lagi nih, ada Bang Gery, ada juga Bang siapa itu yang di Timur Leste, Bang Anus ya?
0: Iya, Kak Anus.
3: Ada juga Bang Damos, ada satu lagi Kak Bella, Bu Fenty, ada juga Bunda Desi, ada juga Ina Dini Cini, dan ada semuanya aja Bang ya, dari Asam Pejet.
0: Kan
3: gue terkecuali, pertama saya selalu dan dalam pokok selalu di udara.
0: Terima kasih.
3: Jadi gitu aja, Bang
0: Hadi.
3: Iya. Sampai jumpa.
0: Dangdut adalah kita. Karena sudah 3 orang yang menelpon, saja saya hadirkan dulu lagu yang sudah di-request.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Rodang Dut. Rodang Dut. Rodang Dut Dangdut adalah kita. Terima kasih. Tiga lagu berturut-turut sudah kami hadirkan ke ruangan dengan Anda. Ada Andi Novita Kangen, kemudian ada Cici Paramida Bulan Merindu yang terakhir kita dengarkan tadi, dan Denny Malik sebelumnya ada Yang Kurindu. Saya buka partisipasi di WhatsApp. Ada Bunda Ima yang sudah kirim salam. Kita ingin dengarkan dulu apa yang disampaikan Bunda Ima di sore ini. Semoga Bunda Ima bisa menyapa kita semua ya. Nah, di sore ini Bunda Ima juga mengirimkan salam kepada seluruh sahabat.
1: Bunda Ima menyapa dari Momere. Lagunya ikutan saja ya. Salam buat Om Papi di Waru-Waru. Selamat sore buat Putra Tengah di Pak-Pak. Selamat sore, selamat mendengarkan. Buat yang lagi bertugas di sore hari ini di acara Pro Dangdut, selamat sore dan terima kasih. Dadah.
0: Dan juga untuk Bunda Ima, begini contoh paling asik gitu, bagi yang ingin bergabung, kalau tidak sempat menelpon, ya kita mainkan voice note. Kalau tidak sempat voice note, kita mainkan SMS. Kan begitu ceritanya. Nah, untuk Anda yang masih ingin bergabung tetapi mungkin ada kesibukan, boleh lewat atau gunakan media-media yang ada, seperti SMS itu juga boleh, nanti kami layani. Atau WhatsApp ya, kita berikan kesempatan. Ada Maina di Niki-Niki, Pro Dangdut, Maina.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Bung Epi. Orang baik hati, jatuh bangun sendiri.
0: Apa kabar Maina?
2: Puji Tuhan, kabarnya Maina baik, sehat walafiat saudaraku. Semoga Bung Epi juga sehat di sana bersama keluarga.
0: Amin. Maina, Maina di sore ya. Ini Maina ingin dengarkan lagu nomor berapa?
2: Lagunya Ayam Jago dong Bung Epi.
0: Ayam Jago, siapa Bung Ayam?
2: Kita po ayam sendiri.
0: Oke, bisa opor kok Maina.
2: Boleh baik. Sekali.
0: Baik, Mamina, nanti akan saya putarkan. Nah, okay. Mungkin di kesempatan ini teriring salam untuk siapa saja, silahkan.
2: Salam yang pertama buat Bung Epi yang lagi bertugas bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat siang menjelang sore. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sore. Salam yang berikut. Ya. Ada Fenty di Aetupas bersama Nenek. Ada juga Reni. Ada Bung Adi di Bestobe. Ada Pak Agus Sableno di Soe, Kota Dingin. Selamat sore Bapak Agus. Selamat sore Pak Agus, salam hormat dari Maina di Niki-Niki alias orang tunanetra. Salam yang berikut ada Bang Fida di Soe, Putra Tengah di Pak-Pak, ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Vero Tamono di Putung bersama Mama, di sana juga ada Kakak Edson Teva bersama Bapak Guru, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Ada juga Bung Tobi Nenabo sekeluarga di Batu Ulan, Bung Papi Fernandez, Bung Marcel, Bung Yeri, Putra Musi Nagekeo, Abela Pustito, Marina, Bapak Damos, Bapak Timo, Bu Jangga Wayata, ada juga Bu Nara, Bapak Ten Arkenari, Bapak Edi, Bapak Janu, Bapak Tirosa, ada juga Bapak Agustinus Rake sekeluarga di Bantone. Selamat sore Bapak. Ada Lena Lelo, ada Ibu Desiana Panavanu di Tua Batang Barat, ada Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, Bapak Tio Ambon di Tumbakun, Bung Hadi, ada Luna Sega yang barusan lewat. Mbak Luna, selamat sore Mbak Luna. Ada juga Bapak Hendrik di Kuneru, Ibu Yusin di Kuneru, dia ucapkan selamat siang menjelang sore buat semua. Putri Jomlo di Falas. Buat Bung Epi, ada orang rumah juga, ada Yeter bersama bapaknya lagi di Rupanto, dia ucapkan selamat sore. Bung Epi, salam dari Bapak Yeter bersama Yeter buat Bung Epi di studio.
0: Terima kasih selamat banyak, Mama Ida. Salam balik ya.
2: Bilang kalau bilang ini tetap setia, tidak melayani tens-tens, nama-namani tens dengan lagu, dan kalau jatuh bangun sendiri, bilang Bung Epi.
0: Iya. Nah, kalau saya tunggu di boxa, nanti Natal baru itu ayam jago tadi kita opor.
2: Iya, tapi hati-hati kalau jatuh nggak bangun sendiri. Jangan menangis kalau orang besar air mata kuning.
0: Oh iya iya iya.
2: Buat Bung Epi bersama Bung Operator, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Hati-hati ya Bung Epi. Salam, selamat sore.
0: Salam, selamat sore Mama Ina. Oke, ada Mama Ina di Niki-Niki. Tadi juga ada Om Papi, Om Papi Fernandes. Apa kabar Om Papi? Sehat selalu kah Om Papi?
3: Happy.
0: Iya, Om Papi lama tak jumpa ya, khususnya saya saat berdinas. Tadi saya karena begitu banyak teleponan yang masuk dari Om Papi, saya sudah mau call back gitu. Tetapi ya karena Om Papi sudah masuk, bolehlah. Saya siapkan lagu nomor 13 untuk Om Papi, itu lagu dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu.
3: Terima kasih Kak Evi, iya aku juga rindu padamu Kak Evi. Dan iya, itu untuk Eri Pro 1 Atom Buah.
0: Iya. Om Papi, kalau teriring salam untuk siapa saja?
3: Nah, buat Kak Epi bersama The Box Music dan semua all crew RRI Plus 1 Atom Buat dalam satu kecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan dan salam sehat dari Wolowaru. Kopi balik dulu buat Mak Ina tadi, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Putra Mus tadi juga, ada Bang Marcel, terus ada Bapak Ten di Air Kenari Alor, Bapak Tirosa, ada Mas Edi, Bapak Edi, terus ada Bunda Ima, Bunda Desi, Mama Glenn, terus ada Ade Yeri, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Fenty, Ibu Vero, Bang Fidel, terus ada Ade Nara, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Adam Buat dan Patrick kecuali diucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan, salam sehat dari Wolowaru buat Kak Epi. Terima kasih dan boleh kembali ke studio.
0: Terima kasih Om Papi. Singkat, padat dan jelas ya Om Papi. Satu penelpon lagi, kita menuju ke 15 lewat 45. Sehingga bagi Anda yang masih ingin bergabung, silahkan. Saya upayakan semua lagu yang Anda request bisa saya putarkan gitu ya. Nah, untuk kali ini saya bersyukur sekali karena saya tidak ngantuk-ngantuk ya. Karena banyak yang menemani. Ya, berhubung belum ada yang bergabung, saya coba ke SMS ya. Biasanya ada Kakak Damos yang bergabung via SMS kalau saya yang berdinas. Kebetulan hanya semalam ini belum ada lagi dari Kakak Damos. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada Ana Laila Kubawa dan juga saya persembahkan untuk Bunda Ima di Maumere. Kemudian untuk Papi Fernandes lagu nomor 13 dan Maina lagu nomor 2. Semoga terhibur.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh.

lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

0: pendengar Persatu RRI Atambua, lagu dari Evita Malam menjadi penutup kebersamaan kita di Prodang Dut edisi hari ini, tepatnya tanggal 26 September 2026. Saya Pimau, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tetap bersama kami karena selepas ini kita masih punya program Green Radio, satu program yang mengusung tema hari ini tentang energi terbarukan.
1: Persatu Atambua.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut.

0: Sesungguhnya
1: Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI

Investasi Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Prosatu RRI Atambua. Kita sudah di program Green Radio dan saya Pimau yang menemani Anda di edisi hari ini. Seperti janji kami, ada satu topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, terutama dalam program Green Radio hari ini, pengembangan PLTS menuju ketahanan energi, yang nantinya akan menjadi narasumber kita ada Pak Alhadi Ihsan, beliau Project Manager PT Suryanesia. Dan kita ingin tahu Suryanesia ini bergerak di bidang apa, dan karena itu sudah bergabung bersama kita ada Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi.
1: Selamat sore Pak Evi.
0: Salam sehat Pak Hadi.
1: Ya, salam sehat juga Pak Evi.
0: Iya Pak Hadi, sebelum kita memulai mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kami tentang apa itu sebenarnya Suryanesia ini.
1: Oke, Suryanesia ini merupakan satu perusahaan developer di bidang PLTS, Pak. Jadi kita yang melakukan pembangunan PLTS termasuk investment di dalam.
0: Baik. Apakah kami di NTT atau layanan dari Suryanesia ini bisa online dan sampai mencakup ke kami di NTT dan di Atambua begitu, Pak?
1: Betul Pak, bisa. Karena kita beroperasinya memang di seluruh Indonesia.
0: Baik. Karena itu mungkin ya, dari kesempatan ini nanti kita akan bincangkan lebih banyak tentang topik kita, khususnya bagaimana storage itu memegang peran penting dalam penggunaan PLTS itu sebagai satu gerakan menuju ketahanan energi nasional. Nah Pak Hadi, kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun begitu, atau dari pengalaman Pak Hadi sendiri selaku project manager di Suryanesia, kenapa ya pemanfaatan PLTS itu atau mengapa pemanfaatan PLTS itu belum maksimal pemanfaatannya di Indonesia gitu?
1: Oke, terima kasih Pak Epi. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri kita punya potensi yang sangat besar ya. Untuk energi surya sendiri kita punya hampir atau lebih dari 3.000 gigawatt. Namun memang pemanfaatannya itu belum maksimal. Ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri. Mungkin sejauh ini masyarakatnya sendiri belum semuanya paham terkait potensi energi surya ini, karena memang masih menikmati energi listrik dari PLN yang memang murah dan memang stabil begitu ya. Namun untuk beberapa daerah, mungkin daerah yang susah akses listriknya, mereka mungkin sudah mulai familiar dengan PLTS. Kemudian yang kedua, permasalahan terkait harga dari materialnya sendiri. Memang untuk investasi di awal, PLTS ini memang cukup mahal ya begitu. Jadi mungkin untuk kalangan menengah ke bawah mungkin agak susah untuk memaksimalkan potensi ini. Kemudian yang selanjutnya mungkin terkait regulasi ya. Jadi regulasi di Indonesia sendiri, terutama di PLTS, itu masih berubah-ubah, belum ada ketetapan yang fix begitu, sehingga beberapa dorongan investor itu masih belum maksimal untuk mengembangkan potensi energi surya di Indonesia. Begitu Pak.
0: Iya. Adapun isu seperti ketika kita menggunakan PLTS dan kita sudah gunakan energi dari sumber perusahaan listrik negara, itu harus seimbang atau tidak boleh lebih ya, begitu Pak ya. Mungkin ini juga menjadi ketakutan atau seperti apa jelasnya begitu Pak Hadi?
1: Betul, jadi di awal memang pernah ada peraturan yang pemanfaatan PLTS itu tidak boleh melebihi 20% atau 15% dari kapasitas PLN yang terpasang begitu. Namun setelah peraturan berubah, itu memperbolehkan hingga 100% dari total kapasitas PLN yang terpasang. Dan yang baru-baru ini juga pemerintah juga batasi adanya kuota-kuota dalam pemasangan PLTS, sehingga hal ini cukup menghambat akselerasi dari PLTS itu sendiri, Pak Epi.
0: Benar. Baik, mungkin hal-hal inilah yang menjadi keraguan dari masyarakat karena belum paham secara benar ya. Itu kurang lebih begitu ya, Pak Adi ya?
1: Ya, betul Pak.
0: Ya, Pak Adi, kalau kita lihat seberapa besar ya dari intermitensi atau ketergantungan PLTS pada matahari menjadi tantangan pengembangannya?
1: Oke, jadi memang PLTS ini sangat bergantung ya pada matahari ya, karena memang itu sumber energi yang dikonversi menjadi listrik begitu. Jadi ketika adanya awan ataupun perubahan dari cerah menjadi hujan, tentunya akan mempengaruhi dari produksi dari PLTS tersebut. Ini sangat besar apabila kapasitas PLTS yang dipasang itu kapasitas yang sangat besar seperti solar farming yang mencapai ratusan megawatt. Ketika terjadi perubahan mendung gitu, akan memangkas produksi energi yang dihasilkan sampai dengan 50% begitu. Bayangkan apabila bebannya cukup besar juga, namun suplainya tiba-tiba menurun gara-gara adanya awan ataupun hujan, hal tersebut akan mengakibatkan under supply ya, dan sehingga terjadilah trip di proteksi yang ada di jaringan.
0: Iya, ini tantangannya. Kalau sejauh ini dari pengalaman Suryanesha sendiri atau dari pengalaman Pak Adi sendiri, sistem penyimpanan energi buat PLTS ini lebih fleksibel, itu menjadi kebutuhan listrik dari konsumen kah begitu?
1: Betul Pak, jadi karena PLTS ini bersifat intermittent, jadi penting adanya BSS ya, atau Battery Energy Storage System, yang mana kelebihan dari produksi PLTS itu bisa disimpan ke dalam baterai. Dan ketika suatu saat terjadi mendung sehingga produksi dari PLTS turun, kita bisa mengambil energi yang awalnya tadi disimpan di baterai, sehingga ini akan menjadi jawaban dari tantangan intermittent itu tadi, sehingga PLTS yang awalnya intermittent itu bisa menjadi lebih terkontrol untuk produksi energinya dengan adanya BSS.
0: Baik, Pak Adi, apa yang menentukan kapasitas baterai atau kapasitas PLTS, kemudian itu pola konsumsi atau kebutuhan cadangan begitu?
1: Oke, jadi yang menentukan kapasitas baterai itu yang pertama kita melihat dari load profile ya, atau profil beban, kira-kira dalam satu bulan atau dalam satu hari itu berapa kWh yang biasa dipakai oleh pelanggan begitu, sehingga kita bisa mengestimasikan berapa besaran baterai yang kita butuhkan gitu. Kedua, untuk menentukan kapasitas baterai kita juga bisa melakukan yang namanya autonomy atau backup power gitu. Jadi backup power ini kita mengestimasikan akan berapa lama kebutuhan baterai tersebut untuk membackup beban yang akan dijalankan begitu. Kemudian yang terakhir itu kita biasanya berpatok kepada PLTS-nya itu sendiri, apakah surplus dari PLTS tersebut mampu disimpan ke dalam baterai begitu, Pak Edi.
0: Iya, kita bicara penggunaan energi terbarukan khususnya PLTS. Tadi Bapak sampaikan di awal ya, Pak Adi sampaikan bahwa biaya investasi awal ini ya memang kadang berat. Nah, seberapa besar biaya baterai yang masih menjadi kendala pengembangan PLTS yang plus storage?
1: Oke, jadi sebenarnya untuk biaya baterai itu beberapa tahun belakangan memang cenderung turun ya, tapi tetap sejauh ini biaya baterai ini menjadi beban, karena baterai yang memang merupakan komponen inti ya dalam penggunaan energi, itu biayanya bisa 30% sampai 50% dari total capital expenditure atau total dari investasi awal dalam pembangunan PLTS ini. Sehingga hal inilah yang membuat instalasi dari PLTS itu sendiri cukup mahal apabila menggunakan baterai, begitu Pak.
0: Iya benar juga ya, karena mau tidak mau kan kita harus pakai juga, karena ketergantungan. Kita kan punya panel, tapi kalau tidak punya penyimpanan ya bagaimana? Kita hanya bisa pakai sesaat ya, saat ada matahari gitu. Ya Pak Adi ya. Dan ini Pak Di, gimana Pak Di?
1: Ya jadi memang challenging-nya di situ sih Pak, pengaruh harga cukup signifikan ya di PLTS ini.
0: Iya, itu memang kalau skill seperti rantai supply tidak bisa dipisahkan salah satu mata rantai pun gitu. Kalau tidak ya drop, tidak bisa beroperasi ya begitu. Kemudian kita juga selama ini bicara tentang PLTS, kita bicara tentang baterai, tetapi bagaimana usia atau usia dari baterai itu efisiennya berapa tahun, kemudian bagaimana pemeliharaan dan bagaimana kita kelola baterai itu setelah masa pakainya begitu Pak Adi?
1: Oke, jadi untuk baterai sendiri itu sebenarnya udah banyak jenisnya Pak, ada yang dari lead acid istilahnya, ada yang dari lithium, cuman yang baterai modern saat ini itu rata-rata ada yang lithium begitu, lithium iron phosphate ataupun lithium iron ya. Jadi memang rata-rata untuk baterai ini dia punya siklus di sekitar 4.000 sampai 6.000 siklus gitu. Jadi kalau diestimasikan dalam satu hari dia menguras satu siklus gitu, jadi mungkin masih bisa awet 10 sampai 15 tahun begitu. Namun untuk kembali lagi bagaimana kita memperlakukan baterai tersebut gitu, karena baterai ini juga berpengaruh terhadap suhu gitu. Semakin kita pandai dalam mengelola suhunya, tentunya lifetime dari baterai tersebut juga akan jauh lebih panjang ataupun malah sebaliknya begitu. Kemudian untuk pemeliharaannya rata-rata di baterai modern itu sudah ada yang namanya baterai manajemen sistem ya. Jadi untuk charging dan dischargingnya, menguras atau mengisi baterainya itu biasanya sudah terkontrol, yang mana arus dan tegangannya juga sudah stabil begitu, sehingga pemeliharaannya pun kita lebih fokus kepada bagaimana cara penyimpanan dan bagaimana cara mengatur suhunya gitu. Begitu Pak Epi.
0: Jadi kalau mungkin baterai itu kita simpan butuh pendinginkah begitu?
1: Mostly memang di beberapa case penyimpanannya memang dikasih pendingin agar menjaga dari suhu dan juga umur dari baterai tersebut, Pak Epi.
0: Iya, Pak Adi. Kalau rata-rata usia penggunaan baterai itu berapa tahun ya, baterai lithium atau baterai untuk PLTS itu?
1: Biasa di 4.000 sampai 6.000 cycle itu bisa di 10 sampai 15 tahun sih Pak.
0: Oh lama, lama.
1: Ya cukup.
0: Tetapi tadi ya atensinya adalah perawatan yang benar, kemudian storage atau penyimpanan yang benar. Ini juga akan membantu kita merawat usia daripada baterai itu sendiri ya Pak Adi ya, kurang lebih seperti itu ya.
1: Betul.
0: Nah kalau baterai ini setelah selesai masa pakainya kita bisa bikin apa begitu? Bisa adakah tukar itu tambah Pak Adi?
1: Oh ini mungkin belum ya Pak ya. Jadi limbah dari baterai itu masuk ke kategori limbah B3. Jadi biasanya itu akan didaur ulang dan akan diambil, diolah lagi tuh material berharga seperti lithium, nikel dan kobalt di dalamnya.
0: Ya. Baik. Pak Adi, kemudian kalau kita lihat ya peluang, seberapa besar peluang PLTS Plus ya, yang khususnya Plus Storage untuk wilayah terpencil dan kepulauan. Kalau kami kan masuk daerah 3T nih.
1: Oke, jadi biasanya untuk daerah 3T itu untuk listrik masih bergantung kepada pembangkit listrik tenaga diesel ya PLTD yang membutuhkan BBM begitu. Sehingga BBM ini mungkin harganya juga cukup lumayan dan frekuensi dari logistiknya juga akan cukup tinggi begitu. Nah, jadi peluang PLTS dengan sistem baterai di daerah terpencil saya rasa itu sangat solusi mutlak ya, karena dengan adanya PLTS yang disimpan ke dalam baterai energinya, tentunya itu akan mengurangi frekuensi logistik dan kebutuhan BBM untuk PLTD begitu. Jadi penggunaan BBM-nya bisa kurang dan frekuensi logistiknya juga akan kurang dan PLTD-nya hanya akan menjadi sekedar untuk backup saja ketika PLTS terjadi gangguan begitu Pak Epi.
0: Iya ya, apalagi Pak Adi mungkin belum sempat berkunjung ke Atambua, ke Kabupaten Belu, tetapi kami ini kan dari 12 bulan kami punya musim hujan itu kalau dirata-ratakan itu hanya 4 bulan. Sisanya adalah musim panas. Ini mungkin sangat menguntungkan bagi kami ketika kami bergerak atau kami nantinya untuk daerah-daerah 3T atau daerah-daerah terpencil kami gunakan yang PLTS, yang plus storage ini mungkin akan sangat membantu ya Pak Adi ya.
1: Ya betul Pak, karena mostly memang daerah-daerah remote area saat ini sudah bergerak ke arah-arah istilahnya itu ada microgrid ya Pak ya. Jadi pembangunan PLTS di storage dalam bentuk baterai di daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah kepulauan-kepulauan kecil.
0: Iya, ya karena sebelumnya ada satu brand atau ada satu perusahaan yang memang pernah digait oleh beberapa NGO yang masuk ke NTT khususnya di Belu Melaka. Ini mereka buat pompa air gitu, pompa air PLTS untuk pompa air. Jadi memang bermanfaat sih Pak, berfungsi, sudah digunakan sampai saat ini. Nah mungkin kalau ada Suryanesha lagi masuk ke wilayah kami akan sangat membantu. Karena apa, kami ini memang ada keinginan tinggi Pak Adi untuk beralih penggunaan energi. Ya bukan persoalan untuk menghemat saja, tapi kan untuk ketahanan energi nasional itu kami sangat ingin. Hanya memang referensi atau ya kuranglah pribadi-pribadi atau perusahaan-perusahaan seperti Pak Hadi yang bergerak ke sini. Mungkin karena saking jauhnya Pak Hadi. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman PT Suryanesha saja ya, pengalaman Pak Hadi. Apa sebenarnya ini tantangan terbesar dalam proyek PLTS yang plus storage atau pada umumnya saja proyek proyek PLTS yang tidak terlihat oleh publik begitu?
1: Oke, mungkin tantangannya adalah instalasinya itu sendiri Pak. Mungkin publik hanya tahu PLTS menghasilkan listrik dari matahari kemudian disimpan ke baterai gitu. Sebenarnya tantangan di belakangnya itu adalah bagaimana kita bisa mengengineeringkan itu tersebut ke dalam produk engineering yang berkualitas begitu. Jadi kita perlu produk engineeringnya yang sesuai begitu, kemudian juga bagaimana pola operasi kita mengatur pola operasi dari PLTS tersebut gitu ya. Memang sejauh ini komponen-komponen PLTS yang terpasang itu sudah sangat modern ya, tapi tetap diperlukan teknisi-teknisi yang ahli dalam instalasinya gitu. Kemudian yang tantangan yang kedua adalah lebih kepada logistik, yang mana komponen-komponen dari PLTS ini dia bersifat krusial, perlu treatment khusus juga dalam pengirimannya. Kemudian bobotnya juga besar gitu, dan terkadang berat juga bobotnya begitu. Jadi masalah logistik juga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan di pulau-pulau terpencil begitu Pak Epi.
0: Iya, Bapak bayangkan saja Pak, di wilayah kami itu bahkan hampir ada slogan seperti ini, beli ongkos kirim daripada beli barang.
1: Oke.
0: Iya, karena kenyataan begitu jauhnya kami jangkauan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan saat ini ya kami sudah banyak dirambah ya, kurir-kurir itu banyak ya, mulai ada perusahaan jasa-jasa logistik juga sudah beroperasi di wilayah kami. Ya kita berharap suatu saat juga Pak Hadi bisa main-main ke Atambua gitu, atau ada proyek di Atambua atau di Belu, di NTT bisa, karena peluang kami ini untuk PLTS sangat besar Pak kalau saat ini. Tapi ya belum ada yang berani. Nah karena tadi investasi awal tadi, kalau dari pengalaman Pak Hadi juga, apa yang paling menghambat PLTS itu, apakah itu biaya atau jaringan atau regulasi model bisnis atau apa ya, ekosistem industri kah begitu?
1: Oke, jadi memang ada semua yang disebutkan tersebut memang jadi kendala sih Pak sebenarnya, jadi penghambat sebenarnya, terutama dari pastinya satu biaya, jadi investasinya juga cukup tinggi ya. Kemudian dengan biaya investasi yang cukup tinggi, banyak investor itu masih kesulitan atau masih belum yakin untuk pengembangan PLTS di Indonesia, karena memang regulasi-regulasi yang ada itu belum bisa menjamin kepada mereka begitu. Kemudian juga terkait model bisnis juga ya, akan seberapa lama balik modal dari investasi PLTS tersebut. Nah itu yang memang menjadi parameter-parameter yang pertimbangan oleh para investor untuk mengembangkan proyek PLTS tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu sih Pak yang menjadi penghambat sejauh ini.
0: Iya. Kemudian kalau dari Pak Hadi lihat, tadi awal kan Pak Hadi sudah sampaikan ya, Pak Hadi sampaikan bahwa Indonesia ini sebenarnya sangat diuntungkan karena kita di Katulistiwa, kita punya curah matahari yang cukup ya untuk penggunaan PLTS ini. Tetapi kalau kita lihat dari perbandingan ya, dan pentingnya Indonesia membangun industri storage dalam negeri agar ya kita tidak menciptakan ketergantungan baru pada teknologi dan baterai impor gitu.
1: Ya betul Pak. Jadi dengan potensi kita yang ada, selain potensi energi mataharinya bagus, sebenarnya komponen-komponen untuk ketahanan energi sesuai tema kita ini ya, terutama PLTS itu kita punya semua Pak, sumber daya alamnya gitu. Mulai dari material untuk panel surianya, material dari baterainya, itu kita punya semua. Namun pengelolaannya dan pengolahannya justru ketika kita hanya sebatas eksplorasinya aja gitu. Kemudian hasil tambangnya kita jual keluar, kemudian dari luar diolah, kita impor lagi ke dalam gitu, sehingga ada kos di dalam itu gitu. Kos produksi, kos pengiriman, sehingga itulah yang membuat materialnya datang ke Indonesia jadi lebih mahal begitu. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan hal ini, kita bisa contoh kita bisa menghilirisasi ya semuanya itu ya. Jadi kita bisa menekan kos produksi dan kos pengiriman yang awalnya kita impor, kita produksi sendiri, sehingga biayanya mungkin akan lebih murah. Dan ketika biayanya akan lebih murah, tentunya masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan produk tersebut, dan kita bisa meningkatkan atau mengakselerasi dari pemanfaatan energi surya itu sendiri, begitu Pak.
0: Iya, super. Kemudian kalau kita lihat nih Pak Adi, dari ketika saya berkeinginan untuk mulai menggunakan PLTS begitu di rumah, apa yang harus saya lakukan dulu di awal?
1: Oke, ketika ingin memasang PLTS di rumah, yang penting hal yang perlu kita ketahui adalah seberapa besar beban yang ada di rumah kita. Jadi kayak komponen-komponen elektronik, kita punya total bebannya berapa, dan kemudian kita ingin operasinya berapa jam gitu. Jadi yang pertama kita perlu tahu itu dulu Pak Epi, supaya kita bisa tahu berapa estimasi kebutuhan daya panel surya dan juga baterai yang akan kita gunakan begitu Pak.
0: Baik. Kalau kita bicara tentang skop Indonesia, apa yang harus dimulai dulu negeri ini atau mulai dibangun sekarang? Kalau tadi ada solar farm, saya pernah lihat ketika saya bertugas di IKN, itu satu kota yang akan sangat maju karena ya mereka walaupun penghasil minyak terbesar, di salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia, tapi mereka punya solar farm dan sudah mulai beroperasi 2026 ini. Dan kalau kita bicara global tadi Pak, apa yang harus dimulai dibangun gitu sekarang agar PLTS plus storage itu ya bagian dari ketahanan energi nasional dalam ya 10 atau 20 tahun ke depan Pak?
1: Oke, jadi untuk target tersebut mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita mereformasi kembali regulasi-regulasi terkait pemanfaatan energi surya ini. Memang mungkin dari kementerian terkait atau Dewan Energi Nasional mungkin dia sudah punya kerangka atau acuan energi berapa tahun ke depan begitu. Namun sejauh ini masih banyak faktor-faktor yang membuat perubahan-perubahan terjadi begitu. Jadi langkah pertama mungkin menurut saya yang perlu dilakukan adalah kita mereformasi regulasi-regulasi yang ada untuk pemanfaatan atau akselerasi dari pemanfaatan PLTS ini. Kemudian yang kedua adalah kita perlu pengembangan SDM-nya ya menurut saya ya, karena kita punya semua sumber daya alamnya dan kita tinggal bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya agar sumber daya alam tersebut bisa diolah di dalam negeri dan menjadi produk seperti baterai, seperti panel surya, sehingga kos produksi dan kos pengiriman yang saat ini terjadi ketika kita impor dari luar itu bisa ditekan dengan produksi di dalam negeri gitu, sehingga dalam 10 tahun 20 tahun ke depan kita sudah menggunakan material-material yang memang diproduksi dalam negeri sendiri, sehingga juga itu pastinya akan meningkatkan perputaran ekonomi kita di internal kita ya di Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya mungkin yang perlu diperhatikan ke depannya adalah bagaimana kita menerapkan kerangka atau rencana ataupun roadmap dalam industri energi PLTS ini ke depannya akan rancangannya seperti apa begitu Pak Epi.
0: Baik, kita lihat kalau hasil observe kami di website-nya Suryanesia ini ya, rata-rata proyeknya proyek-proyek tidak main-main. Proyek besar semua nih, benar. Terus banyak penghargaan yang didapatkan oleh Suryanesia begitu ya. Baik itu dari kementerian atau NGO, sesama NGO begitu. Apakah Suryanesia juga melayani begitu Pak? Melayani pemasangan untuk rumah tangga atau individual atau perorangan begitu?
1: Oke. Jadi memang Suryanesia sendiri salah satu top developer PLTS energi terbarukan di Indonesia ya Pak ya. Jadi kita sudah punya portfolio itu lebih dari 50 MW tapi memang sektor bisnis kita lebih kepada CNI, komersial dan industri begitu. Jadi kita membantu industri-industri seperti pabrik-pabrik ataupun daerah-daerah tambang gitu dalam mengefisiensi penggunaan listrik di siang hari begitu dengan pemanfaatan panel surya. Jauh ini memang lini bisnis kita lebih ke CNI tersebut Pak. Kita belum merambah kepada lebih fokus kepada individual ataupun memang perumahan-perumahan, karena biasanya untuk sektor tersebut juga sudah ada biasanya Pak untuk pemain-pemain bisnisnya begitu.
0: Oh iya, jadi memang ranahnya tetap di energi terbarukan tetapi cakupannya lebih besar ya. Ngeri. Baik. Di kesempatan ini ketika mungkin walaupun Suryanesia bergerak untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi mungkin untuk perkantoran dan lain sebagainya di lingkungan pemerintahan juga bisa ya.
1: Ya, pada teorinya memang kita juga bisa sebenarnya untuk masuk ke pemerintahan dan ya seperti tadi personal atau perumahan sebenarnya tetap bisa Pak. Namun mungkin fokus saat ini masih di CNI gitu Pak, di industri.
0: Baik. Pak Adi, terima kasih sudah berbagi bersama RRI di sore ini. Di kesempatan hari ini ketika ada pesan tentang bagaimana pentingnya kemandirian ekonomi itu kita mulai dari sekarang, kepada masyarakat pendengar kita atau kepada siapapun pemangku kepentingan yang mendengarkan kita di sore ini, silahkan Pak.
1: Oke, jadi memang sudah saatnya ya kita melakukan transisi kepada energi yang lebih bersih, lebih terbarukan, penggunaan PLTS salah satunya, karena PLTS ini selain memang sumber dayanya melimpah, kemudian gratis gitu dari matahari, sehingga dengan memaksimalkan ini tentunya kita akan menjadi insan yang memiliki energi yang berdaulat dan juga mandiri gitu. Terlebih kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa ya, entah itu adanya gangguan dari grid PLN yang mungkin beberapa bulan kebelakangan pernah terjadi ya, seperti di Sumatera ataupun pernah terjadi juga di Jawa gitu, terjadinya blackout sehingga semua komunikasi terganggu, semua mobilisasi, semua kegiatan-kegiatan yang membutuhkan listrik itu terganggu. Nah, dengan kemandirian energi ini tentunya kita akan lebih minim terdampak untuk hal-hal seperti itu begitu. Mungkin itu sih Pak yang pesan saya kepada masyarakat, lebih memahami lagi sebenarnya kita punya potensi yang besar gitu untuk kemandirian energi dan kemudian ketahanan energi di masa depan gitu, Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Adi. Kita ketemu di lain kesempatan ya Pak Adi. Mungkin setelah ini di masa-masa mendatang ketika kami butuh narasumber untuk berbincang mungkin atau menjadi konsultan kami dan pendengar kami ya. Boleh kami kontak lagi Pak Adi ya?
1: Boleh Pak, dengan senang hati Pak Epi dan pemirsa semuanya, dengan senang hati kita akan coba terus edukasi masyarakat bagaimana kita punya potensi dan bagaimana kita coba memaksimalkan potensi tersebut.
0: Baik Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, selamat sore. Assalamualaikum, sampai jumpa Pak Adi.
1: Terima kasih Pak Epi, selamat sore, sehat selalu.
0: Sehat selalu, pendengar Pro 1 di program Green Radio. Baru saja kita berbincang dengan salah satu sosok hebat, sosok yang sangat menginspirasi kita. Masih muda, sangat muda, Pak Al-Hadi Ihsan, beliau Project Manager PT Suryanesia. Beliau punya perusahaan yang bergerak atau cara kerjanya itu adalah mengoperasikan dan merawat juga memasang sistem PLTS atap, dan mereka sudah bergerak di berbagai perusahaan nasional, multinasional di Indonesia, dan saat ini yang kita harapkan semoga suatu saat mereka juga bisa datang ke Atambu atau Belu. Mungkin dengan ada perusahaan kita di sini yang menggunakan atau memakai jasa mereka, kita bisa dapat CSR-nya. Ya, setidaknya ada seperti pemasangan-pemasangan di rumah juga dapat dirapat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Adi ya. Sampai jumpa.
1: Ya, sampai jumpa. Terima kasih
0: Pak Adi. Terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar, kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Pendengar Persatu RRI Atambua, saatnya Anda akan kami ajak kita bergabung bersama rekan-rekan di ND dan di Kupang. Akan kita ikuti siaran Warta NTT Sore Berjaringan. Tetap bersama kami Persatu RRI Atambua. Selepas ini kami akan kembali lagi dan terus menemani Anda sampai dengan tuntas seluruh rangkaian program siaran kami untuk sesi atau deport ketiga ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami RRI Atambua, kita akan kembali sesaat lagi setelah Warta NTT Sore yang akan kita ikuti secara berjaringan.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke

0: Tiongkok raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtipmas awasi distribusi BBM di SPBU. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
1: Ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga penerus yang bagus, yang baik, yang ada di saya.
2: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pusatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang datang ini. Ini pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
3: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh itu. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu, tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa INTI memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat, Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negerinya. Di China itu, penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
2: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND 2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Laporan Rahma Suci.
4: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
5: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya untuk kita relaksasi. Relaksasi yang tadi yang main itu semua relaksasi. Maksudnya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
4: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka.
6: Kami mengucapkan terima kasih karena kami sangat bersyukur telah mendapatkan kesempatan karena Mama Suster Trivia telah datang ke sekolah kami.
4: Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Ana Lopo.
7: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
8: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
7: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Taco Talo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
9: Sebagai entitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah, baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang dimana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang dimana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
7: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi retribusi BBM di SPBU. Laporan Feby Leolede.
10: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtibmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Attambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtibmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran serta tidak merugikan masyarakat.
11: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtibmas yang ada di wilayahnya langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU setempat. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo, dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman, sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
10: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtibmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
11: Adapun himbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara, agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan tertib.
10: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtibmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus hi kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan Christian Dimau.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix yang mengatakan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
13: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. FKP, Lokapom di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi lembaga Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses, akses dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokopom Belu selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan K kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
5: Menjual obat secara bebas,
13: silakan obat paracetamol. Meminta informasi silakan. Tapi kami dari Kodam juga ada informasi yang memang
5: minggu lalu kami sudah
13: serta-merta setiap saat
5: ada. Pasar
13: silakan bisa dilihat
5: kami sudah menemukan
13: website-nya kami
5: satu penjual.
13: Kemudian terkait produk obat dan makanan
5: obat-obatannya
13: ilegal,
5: ternyata dia ambil obat itu
13: yang membelinya
5: sedikit-sedikit dari toko surya, toko
13: ini,
5: padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang kegiatan ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat seperti itu tidak boleh menjual bebas, biarkan masyarakat itu kalau mencari obat mereka datang ke
12: masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok, raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

akan buat sebelum nantinya Anda kami ajak kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tambora dan sekitarnya. Kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Menurut Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamidah, dia jelaskan sekitar 90% penempatan PMI asal NTT yang bermukim di Malaysia dengan status non-prosedural. Pola migrasi ini sudah berlangsung sejak dekade 1930-an dan membentuk pola migrasi keluarga serta pola migrasi tradisional secara turun-temurun. Sejumlah faktor turut mendorong warga bekerja di luar negeri, antara lain ya kondisi ekonomi, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, kemudian keterbatasan lapangan kerja lokal, dan juga tuntutan adat istiadat hingga konflik politik lokal. Dalam 3 tahun terakhir, BP3MI NTT mencatat telah memulangkan 911 PMI terkendala. Katanya kepada rri.co.id, Kamis 24 September 2026 di

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT atau BI NTT bersama pemerintah daerah serta berbagai mitra strategis di lingkup NTT kembali torehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rakornas TP2DD dan TPID pada Kamis 24 September 2020.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Malam.

0: Dua informasi mengawali warta berita malam ini. Pemerintah Kecamatan Kota Tambua mendukung penuh kegiatan CKG oleh Dinas Kesehatan Belu. Mendeteksi dini penyakit klinis dialami masyarakat untuk segera ditangani. DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor sepakati pembahasan perubahan APBD 2026 serta Raperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rapat paripurna untuk pembangunan daerah. Warta berita malam selengkapnya edisi 26 September 2026 bersama saya, Epi Mau. Pemerintah Kecamatan Kota Tambua mendukung penuh kegiatan CKG oleh Dinas Kesehatan Belu.
1: Pemerintah Kecamatan Kota Tambua mendukung kegiatan cek kesehatan gratis CKG pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, kolaborasi lintas sektor Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Desa Kelurahan. Camat Kota Tambua Markus Robinson Maukoi, sesuai data Dinas Kesehatan kondisi per September 2026, sudah kurang lebih terdapat 500 orang pasien mengalami tuberkulosis TBC yang sementara ini ditangani. Diketahui terdapat beberapa orang pasien setelah menjalani pemeriksaan awal dan didiagnosa mengalami TBC dengan gejala batuk setelah beberapa bulan belum kunjung sembuh kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan rutin minum obat. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan Belu melalui puskesmas yang ada di wilayah masing-masing berkolaborasi bersama pemerintah kecamatan desa kelurahan mengadakan cek kesehatan gratis. Kegiatan pun sangat penting bisa mendeteksi lebih dini penyakit dialami masyarakat. Untuk itu, pihaknya secara proaktif mendorong masyarakat untuk hadir memeriksakan diri pada layanan kesehatan yang ada. Menurutnya, kebanyakan masyarakat di Belu kalau tidak merasa sakit atau mengalami gangguan kesehatan biasanya jarang melakukan pemeriksaan lebih awal untuk mengetahui penyakit yang diderita.
2: Tambua hari ini cukup tinggi. Buktinya dengan kehadiran para pasien. Karena ada yang sesuai tadi dialog, ada penerima manfaat atau pasien yang sudah pernah berobat dan minum obatnya sudah 6 bulan, tetapi yang bersangkutan masih terus mengalami batuk giginya. Sehingga tadi oleh Ibu Kadis hari ini melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui kira-kira penyebabnya apa. Karena ini kan mungkin ada ikutan-ikutan yang lain. Jadi dari medis memang ini harus lebih dalam lagi pemeriksaannya sehingga bisa mengetahui kira-kira penyebab utamanya apa, sehingga yang bersangkutan masih terus batuk sesuai dengan penyampaian beliau tadi. Sesuai data yang tadi untuk tahun ini saja sampai dengan kondisi September ini sudah 500 pasien yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kami dari Kecamatan Kota sangat mendukung dan sangat positif karena kebanyakan masyarakat itu kalau dia tidak sakit itu jarang dia melakukan pemeriksaan diri. Tapi begini kita langsung datang turun menjemput bola.
1: Kondisi yang terjadi pun sebenarnya menjadi bagian kendala program cek kesehatan gratis diluncurkan pemerintah bisa berjalan efektif. Kegiatan CKG wilayah Kecamatan Kota Tambua meliputi 4 kelurahan yakni Kota Tambua, Kelurahan Fatu Penau, Manumutin dan Kelurahan Tinuki, melibatkan 2 puskesmas yakni Puskesmas Kota Tambua dan Puskesmas Saliben.
0: Dari laporan Ferdi Asih, kita beralih ke wilayah Kabupaten Alor di mana DPRD dan pemerintah wilayah itu sepakati pembahasan perubahan APBD 2026.
3: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 serta Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Prikmar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, anggota DPRD Kabupaten Alor serta jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan apresiasi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama pemerintah daerah membahas kedua raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan merupakan bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor.
4: Melalui penandatanganan berita acara persetujuan bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai catatan, saran, dan masukan dari fraksi, komisi, maupun badan anggaran DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengendalian perubahan APBD tahun anggaran 2026, termasuk upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan program akan memperhatikan ketepatan waktu, pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
4: Pemerintah terus melakukan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Secara khusus terhadap pendapatan asli daerah.
3: Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan harmonisasi kedua raperda sesuai ketentuan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SPA Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Negeri Belu menilai para pihak yang diduga punya kaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 sangat kooperatif saat didatangi tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu. Kami hadirkan laporan selengkapnya Egi Arojo untuk Anda.
5: Selama rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, tepatnya tahun anggaran 2021 hingga 2023, berjalan lancar. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Oematan, ketika ditemui RRI mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang ditemui saat penggeledahan di 8 titik lokasi, baik di kantor atau di rumah tinggal, tim penyidik tidak menemukan kesulitan karena para pihak yang ditemui sangat kooperatif. Menjawab soal perkembangan kasus tersebut, Cornelis menerangkan bahwa pemeriksaan saksi saat ini sementara berlangsung di Kejaksaan Negeri Belu.
6: Dalam penyidikan ini sudah kemarin saya sampaikan bahwa kami baru periksa 12 saksi. 12 saksi itu dari pihak di luar sekretariat DPRD. Dan setelah kami lakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan pemeriksaan saksi sampai selesai saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di sekretariat DPRD. Di tahun 2021 sampai 2023. Sejauh ini menurut kami tim penilaian yang melakukan penggeledahan hari ini kooperatif dan memang ada kita dalam penggeledahan ini kita memang cari barang atau dokumen yang memang terkait dengan perkara ini. Kalau tidak terkait dengan perkara ini kami tidak akan ambil.
5: Cornelis berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan untuk mengungkap kejelasan kasus dimaksud.
0: Pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri memperkuat sinergi bidang hukum dengan melakukan perjanjian kerjasama.
7: Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Kejaksaan Negeri Belu pada hakikatnya bukan hanya merupakan sebuah dokumen formal. Aku seremoni setelah dilakukan perjanjian. Namun lebih dari itu, EKS ini merupakan instrumen untuk memperkuat sinergi lembaga.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan Kejaksaan Negeri Belu melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut ditandatangani Bupati Belu Willy Broduslai bersama Kepala Kejaksaan Negeri Belu Arif Mira Kanahau bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu khususnya dalam memberikan dukungan dan pendampingan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Belu Arif Mira Kanahau mengatakan, perjanjian kerjasama tersebut bukan sekedar dokumen formal atau kegiatan seremonial, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan kemitraan strategis, khususnya dari aspek hukum dalam menangani berbagai permasalahan hukum di pemerintah daerah. Ia mengatakan, pendekatan yang dibangun melalui kerjasama tersebut bersifat preventif sekaligus solutif. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya permasalahan hukum sejak awal melalui konsultasi, pertimbangan hukum, pendapatan hukum, dan pendampingan hukum.
7: Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Kejaksaan Negeri Belu pada hakikatnya bukan hanya merupakan sebuah dokumen formal. Aku seremoni setelah dilakukan perjanjian. Namun lebih dari itu, EKS ini merupakan instrumen untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya, keberadaan Kejaksaan Negeri Belu melalui bidang perdata tata usaha negara diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Belu. Kerjasama ini juga tidak semata-mata diharapkan untuk menyelesaikan persoalan ketika suatu sengketa sudah terjadi. Namun lebih penting adalah bagaimana kita dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum sejak awal melalui konsultasi, pertimbangan hukum, pendapat hukum, pendampingan maupun bentuk pelayanan hukum. Dengan demikian, pendekatan yang kita bangun adalah pendekatan preventif sekaligus solusi. Ada beberapa tujuan penting yang hendak dicapai melalui kerjasama ini, yaitu pertama, Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh akses terhadap pendapat dan layanan hukum dari Kejaksaan Negeri Belu.
3: Sementara Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan kerjasama tersebut merupakan langkah sinergi dan koordinasi dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan strategis di Kabupaten Belu. Dikatakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Belu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah terutama dalam memastikan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengatakan dengan kerjasama tersebut pemerintah Kabupaten Belu dapat meminta pendapat pertimbangan maupun pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Belu. Langkah tersebut dinilai penting agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan. Bupati juga menghimbau pimpinan OPD agar tidak ragu melakukan konsultasi maupun meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan.
8: Oke, nah dengan kerjasama ini kita bisa minta pendapat hukum, minta pendampingan hukum dari Kejaksaan. Dan bukan ini saya juga melalui kerjasama ini bisa minta pertimbangan yang tadi sudah disampaikan Pak Arif, pertimbangan pendapat hukum dan lain sebagainya sehingga tata kelola pemerintahan itu bisa lebih tertib. Saya juga menghimbau untuk seluruh ASN apabila ragu-ragu dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan, kalau kita ragu setelah MOU ini kita boleh datang berkonsultasi.
3: Diketahui perjanjian kerjasama melalui bidang perdata dan tata usaha negara tersebut merupakan perpanjangan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2025 lalu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Atambua dan kita masih beralih ke berita selanjutnya, di mana pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah CPP tahap 2 bagi 159 kelompok penerima manfaat KPM.
9: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk 3 bulan Juli hingga September 2006 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi gejolak ekonomi yang masih menantang sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan terjangkau. Lurah Atambua Norbertus Beremau mengatakan penyaluran beras CPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, pengentasan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan masyarakat penerima terkategori dalam data kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 4 untuk tercover dengan baik dalam menerima bantuan yang disalurkan.
10: Kami mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di sini kami mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 453 karung yang diperuntukkan sasarannya sebesar 159 KK. Dan pada hari ini kita sudah mendistribusikan dan tentunya akan dilaksanakan sampai tuntas.
9: Lurah Atambua memastikan data penerima bantuan CPP telah melalui verifikasi secara mendalam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan. Selain itu, dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, Norbertus Beremau juga mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman produktif. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dapat mendukung ketersediaan pangan bagi keluarga.
10: Kiranya dengan adanya bantuan cadangan pangan ini bisa membantu masyarakat dalam kondisi kesulitan sekarang yang dihadapi. Dan sasarannya ini untuk masyarakat yang desil 1 sampai dengan desil 4.
9: Di akhir dirinya kembali menegaskan komitmen Kelurahan Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berdampak positif dan membantu di tengah situasi saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Unit Intelijen Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan kekuatan militer Iran telah memaksa Amerika Serikat mengubah taktiknya. Berbagai taktik yang diubah AS antara lain menyebar pasukannya, memindahkan peralatan ke lokasi yang lebih terpencil, serta lebih mengandalkan penempatan secara terselubung dan di bawah tanah. Dalam pernyataan tersebut, ketangguhan dan keberanian rakyat Iran serta pemanfaatan kondisi geografis secara cerdas oleh Iran telah membuat strategi pengerahan militer konvensional Washington menjadi semakin memakan biaya besar dan tidak efektif. Evakuasi dan penonaktifan pangkalan CENTCOM, pemindahan pasukan ke Yordania dengan asumsi adanya wilayah belakang yang aman, jatuhnya korban jiwa, penarikan peralatan intelijen dan militer ke lokasi yang lebih jauh, serta beralih ke penempatan yang tersembunyi dan di bawah tanah telah menimbulkan biaya yang signifikan bagi Amerika Serikat. Papar pernyataan tersebut, IRGC menyatakan perkembangan ini menyoroti tantangan yang kian meningkat dalam mempertahankan kehadiran militer Amerika Serikat yang konvensional dan terlihat jelas di dekat Iran. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami malam ini edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Epi Mau mewakili seluruh tim dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Terima kasih.

0: sesungguhnya.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RR.

Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektan, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektan? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektan. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensi, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayat Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar kami, kembali update informasi terkini ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. Masih kami kutip, ini berkenaan dengan perkembangan agroteknologi yang dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat produksi pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di NTT. Pemanfaatan teknologi dan pendekatan budidaya yang sesuai dengan kondisi wilayah NTT diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengalami berbagai tantangan pertanian. Ini yang disampaikan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana atau Undana, Dr. Insinyur Rodialek Polo MSI. Dia mengatakan bahwa penerapan teknologi dalam sektor pertanian tidak selalu harus menggunakan teknologi yang mahal dan sulit diterapkan oleh petani. Sebab menurutnya teknologi pertanian yang memang sering dipandang membutuhkan biaya dan pengetahuan yang cukup tinggi. Namun kondisi itu justru menjadi tantangan untuk mengembangkan teknologi maupun pendekatan budaya dalam budidaya yang lebih sederhana, tepat guna, terjangkau, dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani di NTT.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

and the Rest dari Bruce Springsteen menjadi lagu penutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Selamat bermalam minggu.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Sabtu 26 September 2026. Di malam ini semoga di malam minggu ini semua sehat-sehat selalu di mana saja Anda berada.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Purbaya Yudi Sadewa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Langkah Kecil untuk Ibu, produksi oleh RRI Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Hah, maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Kamu sudah pulang, Nak?
1: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
0: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
1: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak Ibu satu-satunya.
1: Ya, Bu, suatu hari nanti Raka ingin tangan Ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena Ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak Ibu sukses dan bahagia.
1: Tangan Ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk Ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Baik pendengar Pusat Wira Tembua, di mana saja Anda berada, di obrolan komunitas malam ini kita sudah berbincang-bincang bersama dengan salah satu Bapak Kadis yang ada di TTU Timur Tengah Utara. Ada Bapak Kristo Abi Esos MSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten TTU. Dan juga topik malam ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Kristo dengan terkait dengan pengembangan destinasi, peningkatan ekonomi lokal hingga solusi atas tantangan sektor pariwisata. Kita sudah terhubung dengan Bapak Kristo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak Kristo.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar di malam ini? Sehat kok, Bapak?
1: Sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Kabar baik.
0: Kabarnya baik. Oke, puji Tuhan Bapak. Bapak, terkait dengan topik malam ini kita bahas terkait dengan pengembangan di destinasi, peningkatan ekonomi lokal hingga solusi atas tantangan sektor pariwisata. Kebetulan Bapak adalah Bapak Kadis Pariwisata. Kita akan berbincang-bincang di malam ini, Bapak.
1: Baik,
0: baik. Baik, Bapak, bagaimana dengan potensi dan daya tarik utama untuk objek wisata di daerah terkhususnya di TTU, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Untuk Kabupaten Timur Tengah Utara memang memiliki potensi destinasi wisata, khususnya lebih banyak itu wisata alam dan sedikit dan wisata pantai. Untuk wisata alam itu kita memiliki beberapa potensi yang sangat potensial ke depan. Meskipun saat ini belum dikelola secara maksimal karena keterbatasan anggaran. Di antaranya adalah Gunung Binuni, kemudian Gunung Babnain, Bukit Batu Bikek Neon itu di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis, kemudian Air Terjun Pahpoto itu yang belum, dan Air Terjun Besin itu sementara ini orang sudah berkunjung ke sana, tapi kami dari pemerintah daerah memang belum membuat akses jalan yang bisa mempermudah orang untuk sampai lokasi destinasi.
0: Oke, baik Bapak, bagaimana dengan upaya pengembangan di desa wisata agar masyarakat lokal bisa menjadi pelaku utama untuk ekonomi terkhususnya di Kabupaten TTU ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar objek wisata atau destinasi yang ada di TTU, kita dari pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu secara rutin memprogramkan kegiatan pelatihan ekonomi kreatif bagi kelompok UMKM atau kelompok ekonomi kreatif berupa pengolahan pangan lokal yang ada di daerah destinasi masing-masing, agar kiranya ketika pengunjung atau wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke daerah wisata itu, mereka bisa membeli sesuatu di situ, entah kuliner, makan minum, atau cenderamata berupa kain tenun, selendang, atau kerajinan tangan yang lainnya.
0: Oke, baik Bapak, Bapak Kristo, apa saja subsektor ekonomi kreatif andalan yang menjadi fokus pengembangan di daerah TTU ini?
1: Baik, yang menjadi andalan itu adalah prospeknya bagus itu tenun ikat, tenun ikat dan tenun kreatif, ya, tenun kreasi yang sudah cukup mendunia, yaitu motif Buna dari Insana, kemudian Sotis dari Biboki. Dua wilayah ini yang memiliki prospek pasar yang luar biasa, untuk dikembangkan ke depan. Sementara motif Mio Mavo sekarang juga orang sudah terampil mulai membuat desain ikatan motifnya itu untuk menarik, supaya kemudian orang bisa membeli kain yang ada di wilayah Mamako. Yang paling laris itu memang Biboku dan Insana untuk saat ini.
0: Saat ini, ya, betul. Karena kainnya juga masuk, bagus-bagus.
1: Kemudian yang berikut itu potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan ke depan itu adalah kuliner. olahan pangan lokal itu berbagai jenis ubi-ubian, kemudian kacang, kacang menteng maupun kacang tanah, dan ya sedikit si babi, kuliner ikan, ikan panggang atau ikan asap dan apun ikan di Desa Tua Mese, Kecamatan Bukan Beok ya.
0: Baik Bapak Kristo, program atau pelatihan apa saja yang diberikan pemerintah untuk dukungan pelaku UMKM dalam industri kreatif lokal terkhususnya di Kabupaten TTU?
1: Kita pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi apa namanya produk-produk yang bisa dapat bersaing di pasar modern, dalam hal ini misalnya pengolahan ubi hutan atau yang biasa kami disebut ubi kacang tanah atau laku CO bahasa lokal kami.
0: Ya, laku CO itu kita biasa bilang begitu.
1: Betul. Kita bisa baru-baru bulan Juli yang lalu kami adakan pelatihan untuk 20-an orang peserta dari beberapa desa yang memiliki destinasi wisata. Pengolahan untuk menjadi bolu, kemudian menjadi apa namanya? Selain bolu itu apa namanya biasa kita habis makan kemudian kita cuci mulut itu puding, untuk menjadi puding, kemudian ada stik, dan selain itu ubi ungu, ubi jalar, kacang tanah, dan pisang, pisang dalam berbagai keripik dan lain sebagainya. Dengan sampai kemasan kita latih mereka untuk produksi dan sampai dengan kemasan dan proses untuk pelabelan. Selain itu pelatihan nanti bulan sekitar November itu pelatihan untuk barista, untuk pelaku UMKM atau ekonomi kreatif yang ada di TTU, khususnya di daerah-daerah yang memiliki objek wisata.
0: Oke, baik. Bapak Kristo, setahu Bapak Kristo, berapa desa sih yang ikut pelatihan?
1: Ini karena saya baru sekitar 8 bulan di Dinas Pariwisata. Ya, yang baru-baru kami latih itu sekitar 10 desa. Setiap desa itu 22 orang. Orang. Sekitar 8, karena desa ya 10-10an desa yang kita latih, dan setiap desa 22 orang. Dan ya, hanya satu orang yang tidak sempat datang karena berhalangan. Sehingga yang hadir itu 19 orang. Kemarin di Desa Tua Mese juga ada pelatihan ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT berupa pengolahan gula merah menjadi gula semut dan apa namanya buah sebuah diolah menjadi apa namanya itu
0: buah apa?
1: Saya sudah lupa dia pemama itu.
0: Oke, baik. Oke, Bapak Kristo, bagaimana dengan strategi pemasaran digital atau promosi produk lokal agar bisa menembus pasar yang lebih luas?
1: Ya, memang kita mengadvokasi mereka untuk mereka secara terus-menerus memasarkan mereka punya produk itu melalui media sosial yang ada, dalam ini menggunakan alat komunikasi yang ada, lebih HP, melalui TikTok atau ya FB dan lain sebagainya. Selain itu tadi pada beberapa bulan yang lalu, bulan Juli itu saya mendatangkan konten kreator dari Kupang, grup Bawang Monostop Production, mengadakan pengambilan video promosi objek wisata yang ada di TTU, termasuk dengan produk-produk yang dihasilkan atau diimpun oleh Dekranata TTU. Kemudian orang datang berkunjung ke TTU dan dia tahu bahwa kita bisa bawa oleh-oleh, cenderamata di pusatnya adalah di Dekranata TTU atau NTT Mar yang ada di TTU.
0: Baik, Bapak Kristo, bagaimana dengan solusi pemerintah dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur atau anggaran?
1: Ya, memang ini mau tidak mau kita harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini para pengusaha yang LSM, memiliki termasuk LSM yang memiliki perhatian di dunia pariwisata. Memang perlu adanya kolaborasi karena kita hanya mengharapkan keuangan dari pemerintah daerah, tentu saja tidak bisa berkembang secara maksimal.
0: Oke, baik.
1: Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat ini memang sangat menyulitkan kami daerah, maka mau tidak mau kita harus berkreasi, berinovasi untuk bagaimana caranya dalam keterbatasan yang ada kita tetap bisa berkembang.
0: Berkembang, betul, Bapak. Baik, Bapak Kristo, bagaimana dengan bentuk strategi antara pemerintah swasta dan masyarakat untuk memajukan sektor UMKM lokal di Kabupaten Titi ini?
1: Ya, salah satu strateginya adalah kita melibatkan mereka dalam berbagai event, baik di daerah maupun regional dan bahkan nasional. Ya, kita mengikut sertakan mereka untuk mengikuti kegiatan pameran. Sehingga dengan demikian mereka punya produk itu bisa dikenal luas, tidak hanya di daerah tapi bisa juga seluruh NTT bahkan seluruh Indonesia. Dan kita memang biasanya menyediakan anggaran untuk memfasilitasi mereka dari desa ke tempat tujuan.
0: Baik, Bapak Kristo, apa saja subjek ekonomi kreatif lokal yang saat ini menjadi fokus utama pembina oleh Dinas Pariwisata ini, Bapak?
1: Kita selain tenun itu pengolahan pangan lokal untuk bertambah ekonomi yang lebih bagus untuk bisa dapat meningkatkan mereka punya pendapatan dalam keluarga mereka. Sehingga kemudian ikut berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Titiu.
0: Baik, Bapak Kristo, apa langkah apa saja yang dilakukan untuk membantu pelaku UMKM kreatif hal pemasaran dan digitalisasi produk?
1: Ya, kami selain memberikan pelatihan dan pendampingan, juga setiap tahun kita memprogramkan untuk hasil atau produk mereka itu kemudian didaftarkan untuk mempunyai apa hak cipta dan haki dan apa istilah itu, saya ini kan orang baru jadi belum terlalu ini, tapi
0: belum terlalu ini
1: supaya mereka menguasai istilah-istilah itu, tapi bahwa kita mendorong mereka untuk sampai pada memiliki hak cipta dan setiap produksi yang mereka hasilkan, dan dari segi higienitas, kualitas dan lain sebagainya itu perlu terpenuhi sehingga orang tertarik untuk membeli dan dia tidak ragu-ragu atau canggung untuk membeli produk yang dihasilkan oleh para pelaku. Dan mereka sangat telaten, mereka sudah lihat dari produk yang mereka hasilkan lumayan bagus. Ada yang sudah masuk di NTT Mart, kemudian di swalayannya Bapak Yanto Tantri Sanak, yaitu KCS, toko KCS swalayan. Juga ada di Jabal Mart.
0: Baik, Bapak Kristo.
1: Bantu pengusaha, meminta bantuan para pengusaha untuk turut memperkenalkan atau menjual mereka punya produk.
0: Baik, Bapak Kristo, bagaimana dengan target dan realisasi sejumlah kunjungan wisata dalam beberapa tahun terakhir ini atau dalam beberapa bulan terakhir ini, Bapak menjabat sebagai?
1: Baik. Dari target yang ada, kita pemerintah daerah membagi kami Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk bisa mencapai retribusi atau menyumbang PAD tahun 2006 itu 150 juta target. Sampai dengan saat ini sudah mencapai 111 jutaan. 111 jutaan sampai dengan posisi saat ini. Bahkan sudah hampir tembus 126 juta, hampir 130 juta dari 150 juta yang ditargetkan. Artinya ya, dari tahun kemarin capaian targetnya itu hanya 108 juta ya. 155 ribu. Dari tahun ini pada posisi September memasuk Oktober ini sudah hampir mencapai 126 juta, bahkan hampir 130 juta. Karena itu saya punya obsesi, saya punya apa namanya harapan ya, saya pasti mencapai target penerimaan PAD, bahkan bisa melampaui ya. Ini strategi saya adalah selama ini ya, kita hanya tarik itu juga hanya dua objek, dari objek wisata Tanjung Bastian dengan wisata Tirta di kolam renang Banyuwangi, hanya dua objek. Sementara wisata Tirta yang sudah dibangun itu di Desa Taikas, kolam renang itu sementara ini belum dimanfaatkan secara baik karena apa namanya bangunan-bangunan itu belum lengkap, sehingga saya berharap melalui pemerintah daerah tahun anggaran 2007 mudah-mudahan mendapat porsi anggaran yang cukup untuk kemudian kolam renang Taikas difungsikan kembali, termasuk juga kolam renang yang ada di Tanjung Mestian diaktifkan kembali, sehingga semakin menambah minat orang untuk berkunjung, karena di Pantura itu karena wilayah panas orang membutuhkan sarana kolam renang supaya anak-anak muda yang mau tes tentara polisi mereka punya sarana untuk berlatih itu ada tersedia ya. Karena tidak mungkin mau berenang di laut.
0: Iya ya, betul. Ya. Baik, Bapak Kristo, bagaimana dengan solusi atau mitigasi yang disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama di pariwisata-pariwisata yang sudah disebut tadi, Pak?
1: Iya, jadi supaya orang kemudian semakin tertarik untuk datang berkunjung ke objek wisata, yang jelasnya kita pemerintah mau tidak mau harus berusaha untuk semakin memperindah objek wisata yang ada.
0: Betul.
1: Dengan kata lain adalah kita menambah fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata supaya kemudian orang tertarik untuk datang. Kemudian tentu saja keamanan dan kenyamanan di objek wisata perlu terjamin agar orang datang itu berwisata dalam keadaan aman dan nyaman. Tetapi dia was-was karena nanti takut bencana atau kecelakaan. Atau kehilangan dan lain sebagainya. Memang ini menjadi rencana kita ke depan, dan Bapak Bupati, Bapak Palengkebo juga punya keinginan besar mengembangkan objek wisata yang ada di PPU, khususnya di Tanjung Bastian. Rencana beliau itu untuk pembangunan wisata religi, tidak hanya selain di tahun ini, tetapi juga misalnya karena patung Bunda Maria sudah ada di kolam susu di atas kupu, maka kita titik itu patung Kristus Raja yang direncanakan akan dibangun di Tanjung Bastian di sebelah jalan pas tikungan yang tempat orang bakar ikan itu.
0: Luar biasa itu, yang di atas gunung itu, Bapak?
1: Di atas gunung, ya,
0: betul. Mantap itu, luar biasa, betul. Mudah-mudahan terrealisasi oleh Bapak Bupati ya.
1: Ya, Bapak. Beliau bekerja sama dengan investor dari Cina, dan pada bulan Februari yang lalu tuh saya diperintahkan oleh beliau mendampingi investor dari Cina ya, mengadakan pengambilan foto udara untuk pemetaan existing yang ada di wilayah Tanjung Mertian.
0: Baik, Bapak Kristo, ini pertanyaan yang terakhir ini. Harapan ke depan seperti apa Bapak menjabat sebagai Kadis Pariwisata ini, Bapak? Harapan seperti apa nanti di TTU ke depannya?
1: Kita berusaha untuk semaksimal mungkin dapat menambah objek wisata selain yang dua sekarang kami kelola. Paling kurang saya mau supaya objek wisata kolam renang Taikas itu difungsikan, karena pemerintah daerah sudah mengucurkan uang hampir 2 miliar pada tahun 2017 yang lalu ya. Sampai dan saat ini belum memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Apabila difungsikan, diselesaikan, maka itu akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah daerah, dalam ini bisa ada kontribusi tambahan untuk PAD. Selain itu, objek wisata yang lain yang belum tersentuh ya secara bertahap, tidak mungkin kita salah sekaligus, tetap secara bertahap akan dikembangkan ke depan, khususnya wisata alam, karena untuk menarik wisatawan asing, mereka kan sudah bosan dengan wisata buatan, atau mereka mau yang alam, alam yang menantang. Ya. Karena itu pada bulan Februari juga kita investor dari Cina juga sudah mengadakan pemetaan atau foto udara untuk wisata geologi Bukit Batu Manfono. Batu Manfono dan wisata alam di Gunung Binoni. Pada bulan Juli yang lalu saya dan grup kontak kreator mengadakan pengambilan video di sana dan untuk promosikan Gunung Binoni untuk menjadi wisata alam, karena memang view-nya sangat indah meskipun itu membutuhkan menguras energi dan tenaga untuk sampai ke sana, tetapi itu yang orang barat suka.
0: Betul.
1: Wisata alam yang asli, mereka sudah jenuh dengan yang buatan tangan manusia.
0: Baik Bapak, terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih juga Bapak Kristo sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RW Atambua di malam ini.
1: Baik, terima kasih juga atas kesediaan Radio
0: Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia Atambua yang berkenan mewawancarai kami, mudah-mudahan membawa nilai positif bagi pengembangan pariwisata di wilayah kami.
0: Amin.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bapak.
2: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNS sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per

0: program.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin karena kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo, selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita, jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahriza, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
5: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
7: Jadi menunggu apa lagi Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
5: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
6: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
8: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah,
6: sementara itu hingga Jumat 25 September 2026 dari total penumpang KM Virgo Transport 8 yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
9: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
0: tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
9: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di lapas kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan itu gimana,
11: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan.
11: Iya, kooperatif. Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
9: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpol.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpol.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian dan Lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan Guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Wah, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Apa sih yang selesai, mau
15: ngapain
17: lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju empat negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
3: Sekjen FIFA Matthias Krafstra mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Krafstra dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
22: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
3: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
23: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
3: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
24: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: Baik pendengar Persatu Gereja Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 26 September 2026 dengan judul Akhir dari Penderitaan Orang Beriman, dibawakan oleh Ibu Marcelina Kolonahak SGA.
1: Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Atembua yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh merenungkan sabdamu lewat siaran RRI Atembua. Kami mohon, urapilah kami dengan Roh Kudusmu, sehingga ketika kami membaca dan mendengar sabdamu yang kekal, sabdamu dapat menembus seluruh keberadaan kami dan mengubah hidup kami. Berikanlah kami berkat untuk menjadi murid yang setia dalam melaksanakan setiap sabdamu dalam hidup dan karya kami setiap hari. Mampukanlah kami agar boleh menjadi terang yang bersinar bagi semua orang yang berada dalam kegelapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Atembua yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Sebenarnya sebutan anak manusia mempunyai kaitan dengan penglihatan apokaliptik Daniel. Bisa kita bandingkan kitab Daniel bab 7 ayat 13-14. Dalam penglihatan itu Daniel menyaksikan kemuliaan yang diberikan kepada anak manusia. Yesus menggunakan sebutan anak manusia untuk menyatakan dirinya sebagai sang Mesias yang digambarkan oleh Nabi Daniel. Namun Yesus juga menggunakan sebutan itu dalam kaitan dengan misi penebusannya. Ia menyebutkan bahwa anak manusia harus menderita dan mati. Apakah konsep kemuliaan dan penderitaan dalam sebutan anak manusia saling bertentangan? Tidak. Justru di dalam diri Yesus, kedua konsep ini menyatu. Penderitaan dan kematian Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya. Gambaran anak manusia menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah hal yang sia-sia, melainkan justru merupakan jalan kemuliaan. Yesus menetapkan hati untuk menapaki jalan penderitaan. Ia memang bergulat tetapi tetap berkomitmen sebab ia melihat tujuan dari akhir penderitaan itu, yakni kemuliaan. Jalan penderitaan inilah yang diberikan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Nubuat Yesus menyadarkan kita agar berani menghadapi derita alih-alih menghindarinya. Siapapun yang menghindari penderitaan tidak layak menjadi murid Kristus, karena ia sendiri telah menegaskan bahwa siapapun yang mau mengikuti aku harus berani memikul salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Atembua yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang menawarkan begitu banyak kemudahan. Kita bisa memperoleh banyak hal hanya dengan sekali klik. Namun sebenarnya, teknologi secanggih apapun tidak dapat menghapus setiap penderitaan dari hidup kita. Pada dasarnya, dunia ini terbatas dan rapuh, di mana derita menjadi bagian integral di dalamnya. Pilihan-pilihan kita bisa mendatangkan derita. Derita bisa menderah kita, sekalipun kita tidak menghendakinya. Karena itu, kita perlu belajar bersahabat dengan penderitaan. Kalau kita menderita, kita perlu menerima dan memikulnya dengan ikhlas. Santo Yohanes Maria Vianney berkata, "Kamu harus menerima salibmu. Jika kamu memikulnya dengan penuh semangat, salib itu akan membawamu ke surga." Marilah kita belajar menerima setiap penderitaan dengan ikhlas, karena melalui penderitaan dapat memberi kita gambaran bahwa penderitaan tidaklah selamanya menjadi sebuah musibah. Ada kalanya penderitaan yang datang silih berganti dalam hidup kita merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengasah kita agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sebagai orang beriman, kita harus menerima setiap penderitaan sebagai bagian dari proses Tuhan memoles kita. Dan kita yakin dan percaya di balik setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan menyediakan kemuliaan bagi mereka yang bertahan hingga akhir. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Atembua yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di

0: Bugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

bagi ekonomi, budaya, dan kemandirian suatu negara. Dengan bersama-sama mendukung gerakan ini, kita tidak hanya membangun ekonomi yang lebih kuat, tapi juga mewariskan kebanggaan nasional dan kemandirian kepada generasi mendatang. Nah, sudah sejauh mana sih kamu cinta dan beli produk dalam negeri?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21 lewat 7 menit di malam ini, dan saya akan membawakan program-program berikutnya, yaitu di musik dan info budaya seputaran NTT atau Se Nusantara yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di malam ini selalu terhibur.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tambuah, kita masih di musik dan info budaya. Grup media asal NTT atau Alue Nikaf terus berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya Timor melalui karya musik etnik kontemporer, mengusung semangat merawat tradisi dan berkarya lewat musik. Grup ini membentuk sejak Juli 2024 ini, memadukan instrumen tradisional seperti bijol atau alat musik petik tradisi Timor dan feku atau alat musik tiup dengan instrumen modern seperti gitar dan drum. Vokalis Alue Nikaf, Niken, saat menjadi mengatakan pembentukan grup ini bahwa dalam kerinduan sesama teman di gereja untuk mengangkat lagu daerah dan musik tradisi ke panggung yang lebih luas. Langkah ini sekaligus menjadi medium inovatif anak muda dalam menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Kami sudah diberikan di bidang musik, jadi sangat sayang kalau tidak dipakai untuk mengembangkan budaya sendiri. Lewat musik, kami ingin menjaga adat sekaligus memperkenalkan budaya Timor ke kalangan luas. Niken menjelaskan Alue Nikaf yang memiliki arti musik hati ini membawa lagu-lagu berstruktur etnik yang di seluruh liriknya menggunakan bahasa daerah atau aufmeto. Melalui nama tersebut diharapkan setiap nada, tutur, adat dan lirik berbahasa daerah yang dibawanya mampu menyentuh hati para pendengar dari berbagai ketenangan. Pemain bijol dan bass Alue Nikaf Iki mengatakan dalam penyusunan lirik, Alue Nikaf juga melibatkan sosok penutur asli bahasa daerah sebagai penjemahkan guna memastikan kesesuaian teras dan dilestarikan tutur adat Timor. Baik pendengar Persatuan Ria Tambuah, info budaya ini kami update dari rri.co.

0: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke, baik pendengar Pro 1 Area Tembuah, di mana sedang berada, kita masih di musik dan info budaya. Pelestarian tradisi bukan berarti masyarakat harus menolak modernisasi, kemajuan teknologi dan perubahan kehidupan tetap dapat diterima tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai bentuk tradisi seperti ucapan adat, kesenian bahasa daerah, permainan tradisional, pakaian adat hingga kuliner khas dapat terus diperkenalkan melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Pengetahuan mengenal tradisi dapat diperoleh melalui keluarga, sekolah, komunitas maupun kegiatan budayanya. Sementara teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana perkenalan budaya kepada kalangannya yang lebih luas. Pelestarian tradisi juga dapat memperkuat hubungan antara generasi. Ketika generasi muda bersama orang tua dan para orang tua mempelajari serta menjalankan tradisi, terjadi proses pewarisan pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain menjaga identitas masyarakat, tradisi memiliki potensi yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Kesenian, kerajinan, kuliner, pakaian adat, serta berbagai kegiatan budaya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan tetap menghormati nilai-nilai dan aturan budaya setempat. Karena itu, pelestarian tradisi di era modern membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dengan memanfaat teknologi secara bijak dan memberikan ruang lebih luas kepada generasi muda, tradisi lokal dapat tetap hidup sekaligus dikenal oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan Pakemasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolong.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Baik pendengar persatu Area Tambua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan di info budaya. Menyambut kelahiran bayi, orang tua biasanya mulai menyiapkan berbagai perlengkapan termasuk tempat tidur. Namun di balik desain yang lucu dan warna yang menarik, aspek keamanan justru menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Bayi menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur, karena itu lingkungan tidur yang aman tidak hanya mendukung kenyamanan bayi, tetapi juga membantu mengurangi resiko kecelakaan selama tidur. Tempat tidur bayi sebaiknya memiliki permukaan yang kokoh, rata, dan stabil. Kasur yang digunakan juga perlu cukup keras serta tidak mudah berubah bentuk ketika bayi berbaring. Kasur yang terlalu empuk sebaiknya dihindari karena dapat membuat tubuh bayi tenggelam ke dalam permukaan kasur. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pernapasan bayi. Ukuran kasur juga menjadi perhatian penting. Kasur harus terpasang pas di dalam kerangka tempat tidur dan tidak menyisakan celah di antara sisi kasur dengan kerangka. Celah ini yang terlalu lebar dan meningkatkan risiko bagian tubuh bayi terselip. Pasti pula kasur tidak mudah bergeser saat digunakan. Baik pendengar Prosatu RRA Tambua, di mana saja Anda berada, di musik dan info budaya ini kita akan berakhir di pukul 21 lewat 56 menit. Semoga pendengar Prosatu RRA Tambua di mana saja Anda berada selalu termotivasi di malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Ampotis yang akan menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Dan kita sudah di 22 lewat 5 menit, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Malam minggu, malam yang asik, yang lagi bersantai-santai di mana saja Anda berada. Saya siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu yang sudah dicantumkan di Facebook Ria Tembua maupun di WA atau di SMS. Semoga pendengar Persatu Ria Tembua selalu terhibur di malam ini, malam minggu. Baik pendengar Persatu Ria Tembua, ada lagu yang pertama yaitu Honey to He Teru, Mana Mungkin. Ada Tony Pereira, Aku Tak Rela. Ada Nadila, Takut Kau Tinggalkan. Ada Emilia Contessa, Di Antara Kita. Ada Vina Panduwinata, Bunga Cinta. Dan ada Benny Penjahitan, Untukmu Bahagia. Dan ada Hiditiana, Malam Penuh Rindu. Dan ada Alda, Tiada Kuragu Keraguan. Dan ada Charles, Masih Sekolah. Dan ada Betania Sonata, yang terakhir Biarkan Ku Sendiri. Baik pendengar Persatu Ria Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon malam ini di Ruang Rindu. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bung Jeffrey.
1: Ya, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ya, Ruang Rindu, membagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, mau ke mana juga, Pak Kak Agus?
2: sudah hafal ini lagi, Jeffrey.
1: Apa kabar di malam ini, Kak Agus?
2: Puji Tuhan, kabar baik ini, Bung Jeffrey. Puji Tuhan, kabar baik, Kak Jeffrey.
1: Oke deh. Merekes lagu apa di malam ini?
2: Tony Pereira.
1: Tony Pereira, Aku Tak Rela.
2: Benar sekali.
1: Jangan relakan dirimu untuk siapa-siapa, hanya untuk satu. Oke, salam-salamnya, Kak Agus.
2: Baik, salam yang pertama buat Bung Jeffrey yang punya voice malam ini. Selamat malam, tetap semangat, Tuhan tetap memberkati.
1: Amin.
2: Salam yang pertama buat Bung Damus yang ada di Kota Kenari, Alor. Buat Kakak Yanti yang ada di Kapan. Buat Mama Ina yang ada di Niki-Niki. Singkatnya buat semua saja yang pada malam hari ini lagi pantau RRI atau buahnya mana saja berada, salam kompak-kompak selalu. Dan yang terakhir buat Bung Jeffrey bersama kru yang bertugas pada malam hari ini, tetap semangat, Tuhan berkati, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam hormat buat semua keluarga yang ada di rumah. Terima kasih banyak Bung Jeffrey. Ubrikatu Barat, permisi. Selamat malam.
1: Terima kasih untuk Bung Agus yang ada di Kota Soe. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga juga. Baik pendengar Persatu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, saya tunggu. Oke, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi, suaranya
3: kecil ya. Ruang Rindu Berbagi Rindu memerun lewat lagu. Apa kabar Kak Stephanie?
1: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu. Apa kabar Mas Edi sebaliknya di malam ini, di malam minggu?
3: Malam minggu masih seperti yang dulu, kangen sama Jeffrey. Mantap banget seperti itu. Setia tuh. Oh, mana dari siapa? Agus mana itu?
1: Agus dari Soe, Mas Edi.
3: Orang baru lah.
1: Iya.
3: Mantap berantar sana apa tadi berantar sana.
1: Mana Mas Edi?
3: Beta
1: Rona Sonata apalagi. Oh, Beta Rona, biarkan ku sendiri di malam ini.
3: Aku kasihan ada temannya putri tunggal malam ini. Jadi nomor 5 apa sih?
1: Nomor 5 dari Vina. Pandu Winata, Bunga Cinta.
3: Bunga Cinta. Jangan Bunga Cinta tadi, yang sebelum panjaitan apa sebelum panjaitan apa tadi 6 apa 7.
1: Sebelum tadi Beni Panjaitan itu ada Hedi Diana, Malam Penuh Rindu.
3: Nah, sudah Malam Penuh Rindu aja malam ini.
1: Okay.
3: Selalu buat lebih ya, selalu buat keluarga pulang tadi ya.
1: Amin, terima kasih Mas Edi.
3: Tadi mewakili Pro 21 Tambua. Sehat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Kaiti, Kaventi, Kaiti, Kaanda, Kayanti, dan tadi Teresa yang cantik sekali di situ pada tidur di malam itu. Mungkin Nana Bela ini nggak ada kabar kemana, sakit kah?
1: Oh, kurang tahu kasian. Lagi kita.
3: Sudah lama kasihan. Lucu yang cantik juga gak ada lagi lah yang kasih dengan apa. Ini nanti dibuat spesial buat ada Vero tapi itu enggak ada. Salam buat keluarga di rumah sehat sama semuanya ya. Main lagi niki-niki yang bukan modal lima di Mumeri putra tengah Manggarai. Nah, Lombang Pite, Lombang Marse, Dilek itu Bupati Rosa, Bunda Desi yang cantik juga gak ada kabarnya. Mangoten, Omoke, lalu Jumat Lohole, siapa nama Bang Bento, Bang Dhamma juga gak ada kabar. Mudah-mudahan sehat juga Bang Dhamma, mudah-mudahan Desi juga mau ikut Rosa Ugo, Om Babi Gairi, Kanara juga gak ada kabar semua sama ini juga sama ini. Aduh, Sufen, Bang Haji ya. Nona yang cantik di Nias itu siapa namanya? Luna, ayah apa Luna siapa namanya? Salam kenal. Oke, yang lain Sapurata aja 1-2 sayang semua sukses. Jangan lupa ya, kasih beri ya.
1: Oke, makasih Mas Edi ya.
3: Bang Tun gak ada kabar Bang Tun. Gak ada kabar Bang Tun juga udah lama. Mudah-mudahan sehat Bang Tun itu. Nona Jomblo sama Putri Jomblo gimana itu? Soe kan? Jangan diganti Nona Jomblo, Nona Cantik aja ya. Nona Jomblo gimana? Saya ganti tuh Nona Cantik aja ya. Oke, obrigado banyak. Jangan lupa ya. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam Mas Edi.
3: Panjang. Oke, malam kembali. Obrigado banyak.
1: Obrigado banyak. Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu dan berbagi
1: rindu. Iya, selamat malam. Kakak Vinti, apa kabar di malam ini di Ayat Tupas bersama keluarga, sehat kok?
4: Puji Tuhan, kabarnya baik Kakak Jeffrey.
1: Oke deh, baik Ibu Guru. Merekas lagu apa di malam ini?
4: Lagunya
1: lagu apa Ibu Guru?
4: Dari Beni Panjaitan sudah kok.
1: Dari Beni Panjaitan belum, Untukmu Bahagia. Halo, Bu Guru.
4: Oke, dari Bini Panjaitan, Saka Jeffrey.
1: Oke deh, untukmu bahagia. Untuk siapa itu?
4: Untuk semua pendengar setia atau Kak Jeffrey.
1: Oke deh, baik. Oke, salam-salamnya.
4: Begur. Yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas, tetap semangat, salam sehat selalu. Nah, lanjut buat yang sudah bergabung ada juga Bung Agus yang di Soe, di sana juga ada Bung Fidel, ada Maina di Niki-Niki, ada Vero Tomonok di Putun, ada juga Bapak Edi di Malaka, ada Bapak Ten di Alor, ada juga Bung Nara, ada Yufen Kasi Patu Venu, ada juga Kakak Bramdetan di Kupang, ada Cecilia juga, ada Mbak Wiga, ada Paman Box bersama Dede Aisyah, ada Bung Oke, ada Kakak Bella, ada Maria Fatara, ada Bunda Desi, ada juga Bung Marcel, ada Abang Lee, ada Bunda Ima, ada juga Paman Nasrul, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Pos 1 RRI Atambua dimana saja berada, yang mengucapkan selamat malam dan salam kompak selalu. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih banyak dan selamat malam minggu.
1: Oke, selamat malam minggu juga untuk Ibu Guru yang ada di Tupas, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga di sana. Baik pendengar Persatuan Dan Buah, saya masih memberikan satu kesempatan untuk satu penelpon atau kita putarkan lagu-lagu. Oh, ternyata sudah ada yang masuk ya. Kita sapa dulu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Jeko.
1: Selamat malam juga Maina, apa kabar di malam ini? Sehat kok, di Niki-Niki.
5: Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeko.
1: Oke deh, baik kalau begitu.
5: Nah, minta lagunya nomor 5.
1: Lagu nomor 5, Bunga Cinta. Oke, baik.
5: Ya. Nah, salam yang pertama buat Bung Jeko bersama Bung Operator dan semua kru RRI yang buat di mana saja berada. Dia ucapkan selamat malam. Tetap semangat di dalam menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
1: Amin.
5: Salam yang berikut ada Ibu Fenty di Ayo Tupas bersama Nenek, ada juga Reni, ada juga Bung Adi di Vestobe, ada Bung Fidel di Soe, ada Pak Agus Sabneno di Soe, ada juga Pak Bapak John, ada juga Putra Tengah di Pak-Pak, ada Mbak Wiga di Wonosobo, Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Vero Temono di Putung bersama Mama, di sana juga ada Kakak Ekson Teva bersama Bapak Guru, dan semua keluarga Teva yang ada di Putung dari ujung ke ujung, di ucapan selamat malam. Ada Bung Tobin Nabus sekeluarga di Patu Ulat, ada Bung Papi Fernandez, ada Bung Marcel, Bung Yeri, ada Putra Mus, ada Mon Anus, ada Mon Ameta, ada juga Bella Pustita, Marina, ada Bapak Tendi Arkenari, ada juga Bung Nara, Bung Pujangka Wayata, Bapak Damos, Bapak Timo, ada Paman Nasrul, ada Mas Edi, Bapak Edi, Bapak Bento, Bapak Janu, Bapak Tirosa sekeluarga, di sana juga ada Bapak Agustinus Lange sekeluarga, Bapak Usias Fatu Nubatonis di Fatu Kopa, ada juga Ibu Deviana Panavanu di Tuabatan Barat, ada Desi Deborebo, Maria Fatara, ada Bung Pio di Tumbakun, di ucapan selamat malam, ada Bung Hadi, ada juga Bapak Hendrik, ada Ibu Yustin di Kuneru, di ucapan selamat malam. Buat semua-semua tes, ada Putri Jomlo di Palak, di ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini. Dia ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Terima kasih, Maina.
5: Terakhir buat Bung Jeko, tetap semangat, dan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin.
5: Hati-hati di jalan ya Bung Jeko. Selamat malam, salam.
1: Salam, selamat malam juga untuk Maina. Terima kasih juga untuk Maina yang ada di Niki. Semoga sehat-sehat selalu juga bersama dengan keluarga di Niki. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan putarkan lagu-lagu yang tadi sudah request oleh orang pertama, yaitu Agus dari Soe. Kakak Agus dari Soe, semoga terhibur selalu. Dari Tony Pereira, Aku Tak Rela.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Baik pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Dan kita sudah di menit ke-35, masih ada waktu tersisa 24 menit. Semoga pendengar Persatu Area Tembua mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, boleh bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Area Tembua di malam ini. Ada Kakak Luna, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar di malam ini kakak? Kabarnya baik. Request lagu Malam Penuh Rindu. Salam rindu buat semua lah teman dan pendengar Ruang Rindu pada malam hari ini. Selamat malam Minggu, terima kasih kakak semangatnya. Oke, terima kasih untuk Kakak Luna. Semoga Kakak Luna juga sehat-sehat di sana bersama keluarga. Baik pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 0812 4601 0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu, baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Area Tembua maupun di WA kita. Ada kakak siapa yang bergabung? Kalau pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, di Ruang Rindu malam ini selalu monitor ya. Biar kalau kita putarkan lagunya jangan telepon. Kalau kita saya masih baca-baca atau memberikan kesempatan untuk Anda, ya silakan telepon. Kalau kita sudah putar lagu telepon, berarti itu tandanya tidak monitor. Ada kakak Pujangga Wayata, ada bulan purnama di atas samudra, terang sinarnya menjadi pandu, rinduku mengalung tiada tara, teruntuk semua sahabat di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam lewat lagu. Pujangga Wayata dari Alor, Padang Alang, Turunadir Ruang Rindu Pro 1 RWA Tembua. Lagu pilihan nomor 7 untuk menabur salam melepas rindu bersama semua pendeng penggemar setia RWA Pro 1 RWA Tembua di peraduan masing-masing. Spesial buat kakak Jeffrey di studio Ruang Rindu bersama dengan semua fans setia produah masing-masing. Ada spesialnya buat kakak Jeffrey di studio dan rindu bersama semua fans setia di pandunya masing-masing. Ada Maina di Nikniki yang baru lewat, terima kasih untuk salam senggolannya, Tuhan memberkati selalu sekeluarga. Dan ada kakak Bella, ibu Fenty, ada ibu Vero Temonov, dan ada Bunda Desi, dan ada Maria Fatara putri tunggal Bang Tobi Nainabu, dan ada Bang Fidel, Mama Ina, Mama Tiara, Marina putri Rentang, ada putri Kusuma, ada putri Kelana, ada putri tunggal, ada putri Kiraman, ada bersama keluarga, dan ada Om Aten, Mama Sena, Bang Immanuel, ada Bang Damos, ada Bang Nara, ada putra Lomasi, dan ada putra Tanjung, serta semua warga Padang Alang. Dan tak tertinggal buat orang-orang terkasih di rumah, Latawati, terima kasih, salam untuk Anda semua, selamat malam Minggu. Buat kakak Jeffrey tetap semangat. Oke, terima kasih. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Oh, ternyata miss call terus ya. Dan terima kasih juga untuk kakak pulang hati-hati di jalan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk kakak Pujangga Wata bersama keluarga di Alor. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Baik pendengar Pusat Radio Tempuh, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 41 dan waktu kita tersisa di malam hari ini masih 19 menit ke depan, dan saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk satu penelpon. Kalau saya sudah putarkan lagu, jangan berharap untuk mengangkat telepon ya, jadi mohon di monitor. Baik pendengar Persatu RRI Tembo, di mana saja Anda berada, kita di ujung malam ini kita masih ada siapa lagi yang bergabung bersama kita di Facebook atau di WA di malam ini. Kita lihat dulu ada siapa lagi. Ada Bung Damos. Bung Damos yang bergabung bersama kita di SMS. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bung Ceko, minta lagu nomor Nabila. Teriring salam buat Bang Adi, Ade Luna yang punya Pulau Nias. Salam kenal Bang Pati, Bapak Agus yang punya Soe, Putra Jomlo, Mama Given, Mas Edi, Bang Marcel, Bung Tirosa, semuanya selamat sejahtera dan salam bang berakhir pekan bersama keluarga. Untuk fans yang lain, salam sapu rata saja. Makasih. Selamat malam Bung Ceko, Bang Damos di Pulau Kenari, Kecamatan ATL di apa ya? Oke baik, pendengar Persatu RRI Tembuh di mana saja Anda berada, di malam ini semoga Bang Damos bersama keluarga di Pulau Kenari semoga sehat-sehat selalu di malam ini. Baik pendengar, kita putarkan lagu yang tadi kita sudah lewati, ada 3 lagu dan kita akan putarkan lagu-lagu yang tersisa. Ada tadi ada Vina, Bunga Cinta. Semoga pendengar Persatu RRI Tembuh di mana saja Anda berada,

Bapak baik pendengar Pusat Radio Tembua di mana saja ada berada, kalau belum ada yang bergabung di line telepon kami di 08 1246 0202, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini.

0: Oke, baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu yang berlaku lagu.
0: Apa kabar Kakak Luna di malam ini? Sehat kok?
1: Baik-baik, kabarku baik, sehat.
0: Kakak, sehat selalu. Ya, mau request lagu apa di malam ini Kakak Luna?
1: Aku maunya yang lagunya ini apa? Malam Penuh Rindu.
0: Malam Penuh Rindu. Oke, iya. Baik. Malam Penuh Rindu tadi sudah diputarkan Kakak Luna.
1: Yang ampun, sudah diputarin.
0: Yang rindu tapi sudah diputar tadi Kakak Luna.
1: Berarti aku ganti dong.
0: Ganti yang mana?
1: Biarku sendiri,
0: tak ada yang lain. Iya. Hanya Kakak Luna sendiri saja di malam ini.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Salam-salamnya Kakak Luna.
1: Salam-salamnya untuk Kakak juga. Kakak ya, terima kasih sudah mengangkat telepon saya untuk bisa bergabung malam ini. Untuk sama juga Kakak, apa kabar? Bang Hadi, ada Bang Luhu di sana, ada Kakak Yuli di Palu, ada Bunda kesayang Bunda Esti di Kalimantan, dan semuanya deh Kak.
0: Semua saja. Oke
1: ya,
0: deh.
1: Kalau saya absen itu aduh banyak, jadi semuanya lah ya yang menikah dalam hari ini.
0: Semuanya saja, intinya Kakak Luna biarkan sendiri.
1: Untuk malam ini saja.
0: Untuk malam ini saja, oke deh, baik.
1: Terima kasih ya Kakak.
0: Terima kasih juga, selamat malam juga. Oke, baik, pendengar Persatu RRI Atom Buah di mana saja Anda berada, kita baru saja tergabung dengan Kakak Luna yang ada di Pulau Nias. Semoga Kakak Luna juga sehat selalu di Pulau Nias. Dan di malam ini katanya Kakak Luna biarkan ku sendiri di lagu ini tadi di request oleh Kakak Luna, Betania Sonata, biarkan ku sendiri. Baik, pendengar Persatu RRI Atom Buah di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung di 081 4601 02 02. Saya masih berikan satu kesempatan karena waktu kita tersisa 13 menit. Pendengar Persatu RRI Atom Buah di mana saja Anda berada, boleh bergabung, silahkan bergabung, saya menunggu Anda di line telepon kami. Kalau belum ada yang bergabung, saya akan putarkan lagu-lagu tersisa waktu yang sisa ini. Semoga pendengar Persatu RRI Atom Buah di malam minggu ini selalu sehat-sehat dan selalu bersama dengan keluarga.

Baik pendengar Persatu Area Tembuah, dengan lagu ini kita akan berakhir di dua ruang rindu malam ini. Dan saya Jeffrey Amputis akan pamit undur diri dari dua ruang dengar Anda. Semoga trip selalu di malam minggu ini dan semuanya sehat-sehat selalu, dan Tuhan memberkati kita semua di malam ini. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Oh, naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fortis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dari Jalan El Tari saya Yanti Kima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Batu Atambua.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat pagi, selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Kita apa kabar yang sudah bangun di pagi hari ini, sudah mulai monitor siaran kami. Senang rasanya kami bisa menyapa kembali Anda di hari ini, hari yang bahagia, hari yang baru, tentu saja hari Minggu. Dan kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk umat Kristen ini. Semoga lancar ibadah Anda, kemudian yang berlibur juga selamat berlibur. Untuk Anda semuanya, selamat menikmati hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya, dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Ia berikan.

0: lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa
1: kamu lagi dengerin Just Music.

saudara. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, ayat ini kita akan belajar bersama-sama saudara, bahwa panggilan bagi setiap orang percaya, atau lebih khusus lagi umat tebusan saudara, ini dikhususkan sebenarnya bagi umat tebusan, orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena adalah hal yang mustahil hidup benar, hidup kudus sesuai dengan maunya Tuhan, tentunya dengan kekuatan diri sendiri. Siapakah kita saudara bisa menjalankan sifat kudus atau sifatnya Allah, dalam hal ini kekudusan,

hidup yang suci, hidup yang benar sesuai dengan versinya Tuhan.

0: Yang pertama kita belajar adalah menjalankan hidup dalam kekudusan atau kesucian. Di ayat yang ke-13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
1: RRI Digital
0: kepadamu pada waktu
1: jadi era digital. Terima kasih ya,
0: Kristus. Kita bisa melihat

intinya adalah bagaimana kita menguasai pikiran kita. Ini akan bisa menentukan di awal apakah kita bisa hidup kudus atau hidup suci sesuai dengan maunya Tuhan, yang sebagaimana panggilan hidup kita sebenarnya.

yang sesuai. Nah, ini tidak sesuai, Saudara. Dan yang berikut, filter hadirat. Saya sebutkan filter hadirat. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus bangga kalau dia melihat apa yang saya pikirkan ini? Ya, selain filter pikir dalam firman, tapi filter dalam hadirat Tuhan. Apakah apa yang kita pikirkan ini ketika Yesus melihat

sebaliknya, saudara, membuat kita makin jauh dari Kristus. Ini hal yang sangat-sangat penting, saudara. Karena saya katakan dari awal bahwa ketika kita bisa menguasai yang namanya

kayak kita sudah bisa bila kita bawa ini, tapi ada satu hal yang

roh kita juga. Bukan hanya dalam hati kita, tapi dalam roh kita. Di dalam iman kita, kita mempercayai juga bahwa Roh Kudus sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita.

tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, dalam hal ini saudara, kita masuk dalam peperangan di dalam bagaimana kita bisa menguasai bukan hanya pikiran kita tetapi juga tubuh kita, saudara. Karena dorongan keinginan daging ini juga adalah hal yang sering membuat kita jatuh atau sering membuat kita keluar dari firman Tuhan, saudara.

Mazmur Daud pernah berkata begini. Dia berdoa dalam doanya dalam Mazmur 119, condongkan hatiku kepada-Mu Tuhan, bukan pada akhirnya kepada laba. Dia berkata begitu. Ini artinya dia mau berkata bahwa hatinya memang dia mengakui bahwa condong kepada keinginan daging, condong kepada keuntungan yang menguntungkan dia, ataupun condong kepada keserakahan. Tetapi dia memohon kepada Tuhan untuk hatinya dicondongkan kepada kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita pada akhirnya yang tahu, saudara, condongnya hati kita ini kemana. Oleh sebab itu, kita perlu setiap hari menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari. Penting untuk di dalam kehidupan kita ada tiga langkah yang kita bisa terapkan, saudara, untuk kita bisa menang terhadap dosa. Menurut apa yang dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 39, di mana Yusuf

dorongan yang kuat, yang tertinggi yang kita bisa miliki, saudara, saat kita mau meneladani Allah kita, Bapa kita, Juru Selamat kita. Inilah dorongan yang paling kuat, saudara. Di sini kita menemukan ketika kita belajar tentang mengikuti teladan Kristus, kesucian di sini bukanlah menjadi suatu beban, tetapi kesucian ini berbicara tentang bagaimana kita mulai mencerminkan Juru Selamat kita, mulai mencerminkan Bapa kita. Dan dalam hal ini kita bukan sedang hidup kudus untuk supaya Dia mengasihi kita. Tapi jelas dalam Kristus, karena Dia sendiri lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kekudusan kita sebagai dorongan daripada karena Dia mengasihi kita, dan kita belajar untuk mengasihi Dia, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan, marilah kita menyucikan diri dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi jelas di sini selalu kekudusan kita ini bukan dihubungkan dengan kemampuan kita, saudara, tapi dihubungkan dengan karena ini adalah kehendak Allah. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kita adalah orang-orang yang harus meneladani Allah, saudara. Sehingga kita menemukan, saudara, tiga langkah ini, saudara. Yang pertama disebutkan bahwa kita harus menyiapkan akal budi kita, pikiran kita, memenangkan dalam pikiran kita lewat apa? Filter firman Tuhan. Dan yang kedua, menguasai tubuh kita lewat kita terus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga disebutkan bahwa dengan cara kita mulai mencerminkan hidup sama seperti Juru Selamat kita, Allah kita. Sehingga di dalam kesimpulan di sini kita belajar tiga alasan mengapa kita harus hidup dalam kesucian. Yang pertama jelas karena Allah kita kudus. Dan yang kedua adalah karena kita telah ditebus. Kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, dikasihi Tuhan, diterima Tuhan, dan bahkan sudah menjadi pribadi yang disebut sebagai anak Tuhan atau milik Tuhan. Dan yang berikut, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ini alasan kita bisa hidup kudus, saudara. Tuhan berkata, ketika engkau hidup kudus, engkau jaga hidupmu, engkau akan bisa melihat cara Tuhan bekerja dalam setiap keadaan. Kadang-kadang, saudara, kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan ini kerugian bagi kita, saudara. Apalagi dalam hal kesulitan-kesulitan kita alami, minimal kita mengerti bahwa oh, Tuhan sedang bekerja dalam situasi-situasi buruk kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena ini hal yang penting sekali, karena dijaga hidupmu sehingga engkau bukan hanya mencerminkan alam, bukan hanya engkau pada akhirnya mencerminkan sebagai umat tebusan, tapi agar engkau bisa melihat oh, Tuhan bekerja dalam segala hal, di dalam keadaan musim-musim apapun yang kau alami. Selamat menjalani kekudusan dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman di pagi ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, oleh darah anak domba Allah, kami harus hidup bukan dalam status kudus saja, tapi dalam kehidupan kudus setiap hari. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami terus bisa menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, dan bahkan dimampukan untuk mencerminkan, meneladani Juru Selamat kami, oh Bapa kami, hidup dalam kekudusan. Setiap kami yang mau belajar untuk hidup benar, hidup kudus, beri iman bagi kami untuk mempercayai anugerah kehidupan baru dalam Kristus. Kami menerima pikiran yang baru,
menerima hati yang baru dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan hadirnya Yesus dalam hidupan kami, dan bahkan dengan berkuasanya Yesus dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini memberi kuasa bagi kami untuk hidup kudus. Dan biar lewat kekudusan kami mulai mencerminkan Kristus, kami bisa hidup di dalam kehidupan yang jadi berkat, jadi saksi, tetapi juga Tuhan, kehidupan yang bisa melihat cara kerja Tuhan, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan di setiap kesulitan-kesulitan kami, kami tetap bisa melihat Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini hidupan kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila semua dalam penyertaan dan dalam berkat Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya.

0: Tapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok belum update tentang foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan pasar baru atau buah, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan. Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang sambil berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
1: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan kota Tembus sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup.

jalan terus tidak diangkat oleh dinas lingkungan hidup, perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena

kedua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Atombo sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah.

pembuatan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Tambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarana yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan BLHK Kabupaten Belu juga menegaskan agar harap oknum yang sengaja membuang, melemparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan penelusuran secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan

Alor di Kabupaten Alor menjadi salah satu tempat masyarakat mendapatkan ikan segar hasil tangkapan nelayan setempat dan yang dijual berasal langsung dari laut dan dipasarkan kepada masyarakat dalam kondisi segar. Berada di kawasan pesisir, pasar Alor kecil tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menawarkan pemandangan pantai yang indah. Kondisi ini

menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun pengunjung yang datang berbelanja. Salah seorang pedagang ikan, Nur Kemana Anari, mengatakan ikan yang dijual diperoleh dari nelayan yang menggunakan pancing, bubuk, rompok maupun ikat jaring. Harga ikan berkisar 20.000

faktor perilaku masih menjadi kendala tersendiri dalam hal upaya pencegahan penyakit tuberkulosis TBC di Kabupaten Belu. Menurut Camat Kota Tembua Markus Robinson Maukui, perilaku masyarakat masih jauh dari kebiasaan untuk hidup sehat. Ia mencontohkan perilaku buruk masyarakat tidak menjaga pola hidup sehat adalah

0: Jakarta kesehatan.
1: Di penyakit TBC berbahaya juga. Kalau Bapak Camat melihat perilaku kehidupan kita di sini, warga perkotaan.
2: Ya baik, memang perilaku ini itu memang kita belum begitu betul-betul membuat diri itu hidup sehatnya kita itu kurang. Toh, umpama saya batu. Ya, saya semau saya saja biar ada sesama di sekitar situ, ya saya batuk saja. Tidak tutup mulut atau pakai masker dan sebagainya. Sehingga ini kan polusi udara bisa. Yang kedua, pola hidup sehat dalam hal ini banyak masyarakat kelurahan, kecamatan, kota itu hidupnya di bantaran sungai, das. Contoh di kelurahan Atambua sekarang yang dulu mereka apa masyarakat sebut pasar lama atau pasar ikan, nah, itu rumahnya sangat berdempetan, ada yang ventilasinya juga sangat minim, sehingga memang peluang banyaknya ini penyakit terutama di pasar ikan itu kan banyak lalat. Sehingga untuk menjadi menyebarkan penyakit TB itu sangat mudah.
0: Gaya hidup yang tidak sehat atau kebiasaan buruk sangat memengaruhi kelemahan daya tahan tubuh dan kualitas lingkungan sekitar. Infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis menular melalui udara saat penderita TBC aktif batuk atau bersin. Berikut adalah beberapa kebiasaan hidup buruk dapat mempermudah penularan serta memperparah kondisi TBC, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, kondisi lingkungan rumah yang buruk, pola makan kurang nutrisi, perilaku etika batuk yang salah, serta kurang istirahat dan stres berlebihan.
3: Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 akan bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi JT. Media Rojo.
4: Yang mengeret nama kliennya

Jimmy Ekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Deli bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.

0: hukum tabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau menegaskan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari dukungan kejaksaan terhadap pemerintah Kabupaten Belu dalam memastikan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing. Dikatakan kerjasama melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek perdata dan tata usaha negara. Dukungan tersebut antara lain mencakup proses inventarisasi, pengamanan, penyelesaian sengketa, hingga pemulihan aset daerah sesuai kewenangan kejaksaan. Lebih lanjut disampaikan, kerjasama antara pemerintah dan kejaksaan tidak semata-mata diarahkan untuk menyelesaikan perkara hukum yang telah terjadi. Lebih dari itu, kerjasama tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan mitigasi hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
1: Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin tertib administratif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang tak kalah penting, dukungan terhadap pemerintah Kabupaten Belu dalam melakukan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan sengketa serta pemulihan aset daerah sesuai dengan. Jadi tujuan akhirnya adalah menyelesaikan perkara tetap

0: 238.511.760 rupiah. Bapenda Kabupaten Belu 15.410.000 rupiah. Maka jumlah keseluruhan dan pemulihan tersebut sebesar 269.481.260 rupiah. Capaian tersebut telah menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun tidak berhenti hanya pada dokumen perjanjian kerjasama, namun telah memberikan hasil yang dapat diukur dan memberikan manfaat nyata bagi keuangan negara atau daerah. Selain melalui penyelesaian pemulihan keuangan negara melalui jalur non-litigasi, terdapat pula upaya penyelamatan keuangan negara melalui jalur litigasi.
1: Sinergi pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu melalui bidang perdata dan tata usaha negara diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Iran memperingatkan kemungkinan perang baru dengan Amerika Serikat dapat meluas hingga Samudra Hindia. Peringatan tersebut disampaikan penasihat senior pemimpin tertinggi Iran untuk urusan militer, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi. Melansir dari Anadolu, Safavi mengatakan angkatan bersenjata Iran telah menyiapkan berbagai rencana untuk menghadapi sejumlah kemungkinan skenario konflik. Ia menegaskan bahwa pasukan Iran bersiap menghadapi situasi terburuk jika terjadi serangan baru terhadap Iran. Menurut Safavi, serangan lebih lanjut dapat dilakukan Amerika Serikat maupun Israel terhadap fasilitas atau kepentingan nasional Iran. Ia mengatakan Iran tidak mengetahui rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Safavi menilai ketidakpastian tersebut membuat Iran harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Ia memperingatkan bahwa serangan baru dapat memperluas cakupan konflik hingga ke wilayah di luar kawasan yang sangat saat ini terdampak. Ia menyebut konflik telah meluas dari kawasan Teluk ke Selat Hormuz dan kemudian ke Laut Merah. Menurutnya, perkembangan tersebut membuka kemungkinan munculnya front konflik baru. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan energi dunia, sementara Laut Merah menjadi jalur penting bagi pelayaran internasional. Perluasan konflik ke wilayah tersebut berpotensi meningkatkan cakupan geografis dan dampak dari konflik. Safavi menegaskan militer Iran telah mempersiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk. Ia memperingatkan bahwa perang baru dengan Amerika Serikat dapat berkembang menjadi konflik dengan cakupan yang lebih luas. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Tumpukan sampah viral DLH Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Ikan segara hasil tangkapan nelayan lokal dijual di pasar alor kecil dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000. Saya Intikim mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Semoga aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Persiapkan diri Anda dengan baik. Semoga lancar aktivitas Anda hari ini. Pendengar, sekarang pukul 6:52. Sebuah kabar baik datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbudmen Abdul Mukti untuk guru non-ASN. Abdul Mukti mengatakan pemerintah memberi kesempatan kepada guru non-ASN untuk menjadi PNS dan P3 pada rekrutmen ASN tahun 2027. Namun, Mendikbudmen memberikan catatan bahwa kesempatan itu tidak diberikan melalui jalur afirmasi, melainkan melalui seleksi umum. Dan kabar baiknya, guru non-ASN yang gagal seleksi tetap bisa mengajar di sekolah negeri. Dan dalam keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Rabu lalu, ia mengatakan ada sejumlah kebijakan baru dari Presiden Prabowo untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Ia mengatakan guru non-ASN tersebut nanti diberikan kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3 dengan, maksudnya P3K ya, dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang tidak lolos tes P3K atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Dan ia mengatakan bahwa sebagai bagian rangkaian peningkatan kesejahteraan guru tersebut, pemerintah memutuskan seluruh guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 akan menjadi P3K penuh waktu dengan tunjangan yang dibayarkan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini berarti bahwa gaji guru PNS dan guru P3K akan digaji pemerintah pusat. Hal itu disertai juga kebijakan bahwa guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri bisa dibayar dari dana BOS. Setidaknya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan supaya dilakukan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Abdul Mukti mengatakan pihaknya akan mengusahakan pelatihan tersebut yang rencananya dipenuhi melalui APBN. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya menyatakan ada 237.196 guru honorer atau non-ASN yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK masih aktif mengajar sampai 31 Desember 2024.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, pukul 7:28. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, lancar jaya untuk aktivitas Anda di hari ini. Saya rasa Anda sudah menyusun berbagai rencana ya, karena kebetulan hari ini hari Minggu, hari libur begitu, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu yang baik ini bersama keluarga Anda ya, mungkin melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang tertunda begitu ya, janji-janji yang belum sempat Anda penuhi begitu bisa Anda lakukan di hari ini begitu ya. Baik, pendengar Pro 1, kita update lagi dari Betun. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD NTT Beni Chandra Dinata memastikan distribusi air irigasi dari saluran induk bendungan Benenain di Kabupaten Malaka masih berjalan normal dan bisa dimanfaatkan petani untuk mendukung produksi pertanian. Kondisi ini ia ketahui setelah melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi air irigasi di Bendung Benenain Boni, Desa Kakani, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dan dalam peninjauan tersebut, ia melihat secara langsung kondisi aliran air dari saluran induk bendungan Bendung Benenain yang kemudian didistribusikan melalui sejumlah jaringan sekunder untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian masyarakat. Dan ia mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan, distribusi air irigasi dari saluran induk menuju sejumlah jaringan sekunder masih berlangsung dengan baik. Dan ia mengatakan pada sisi kiri Bendung Benenain, aliran air masih menyuplai sejumlah jaringan sekunder yang menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan irigasi lahan pertanian masyarakat. Pendengar, tetap bersama kami, masih ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan tetap bersama kami karena nanti pukul 8 kami akan hadirkan siaran langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atambua.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan kita.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memperbaiki

ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku denganmu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Selamat pagi untuk kita semua. Brother, para suster, bapak dan mama, saudara, saudari yang terkasih, sekali lagi kita tiba pada hari Minggu biasa yang ke-26. Dan kalau kita mengikuti dengan baik atau kita membaca bacaan-bacaan hari ini, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada perayaan hari ini memberi pesan kepada kita bahwa pertobatan itu membebaskan manusia dari hukuman dan menghantar manusia kepada keselamatan sejati. Dalam bacaan pertama tadi ditegaskan di sana bahwa siapa yang insaf atau sadar dan bertobat dari segala durhaka atau kesalahan yang dibuatnya, maka ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Dan di dalam bacaan Injil dikisahkan kepada kita tentang dua orang anak. Anak yang pertama menjawab iya terhadap perintah ayahnya, tetapi dia tidak melaksanakan perintah ayahnya itu. Di hadapan ayahnya, dia menjawab iya untuk menyenangkan ayahnya. Tetapi di belakang ayahnya, dia memberontak dan melawan. Dan anak yang kedua, di hadapan ayahnya, dia menolak dan melawan perintah ayahnya. Dia membangkang. Tetapi setelah itu, ketika berada di belakang ayahnya, dia sadar bahwa dia telah mengecewakan ayahnya itu. Dia kemudian pergi melakukan apa yang diperintahkan ayah. Bapak dan mama, saudara, saudari yang terkasih, sampai di sini kita mengerti bahwa pertobatan adalah kesadaran diri. Pertobatan adalah kesadaran diri akan kesalahan yang dibuat, lalu berbalik kepada jalan yang diperintahkan Tuhan, dan juga disertai dengan niat untuk tidak mengulanginya lagi dengan cara mengubah pola pikir dan tingkah laku. Jadi pertama-tama pertobatan adalah kesadaran diri, sadar akan apa yang telah dibuat, lalu berbalik dari jalan yang salah itu, kemudian ada niat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan supaya tidak mengulanginya lagi, maka harus mengubah pola pikir dan tingkah laku. Maka pertobatan adalah transformasi batin. Sampai di sini kita tahu bahwa pertobatan adalah transformasi batin, dan ini lahir bukan karena rasa takut akan hukuman dari Tuhan. Transformasi batin ini lahir bukan karena rasa takut akan hukuman Tuhan, tetapi lebih merupakan tanggapan atas kasih dan kerahiman Tuhan yang menghendaki manusia hidup dan selamat. Jadi mengubah batin kita, transformasi batin, bukan karena kita takut pada hukuman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, merupakan tanggapan atas kasih dan kerahiman Tuhan yang menghendaki supaya kita semua hidup dan selamat. Pertobatan juga adalah tindakan pemulihan hubungan. Pertobatan adalah tindakan pemulihan hubungan, relasi, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Kadang-kadang kesalahan yang kita buat memisahkan kita, menjauhkan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Maka pertobatan, perbaikan
atas kesalahan yang dibuat merupakan pemulihan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dengan demikian, Bapak dan Mama, Saudara Saudari yang terkasih, Pertobatan adalah jembatan yang menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan yang sebelumnya dipisahkan oleh dosa dan kesalahan. Dosa membuat manusia terpisah jauh dari Tuhan, tetapi pertobatan